0: 97,7 FM Gema Merdeka yang terfamstia. Gema Merdeka gak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi. Saatnya Yul akan mengajak Anda untuk beralih ke tirai mantuk session yang kedua. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.
0: Ya, Mansi Gema Merdeka di tirai mantuk session yang kedua. Kali ini Yul akan mengajak Anda untuk memasak ya. Nah, karena kemarin hari raya Idul Adha ya, banyak fans ya Gema Merdeka yang mendapatkan daging kurban ya, termasuk Yulia kemarin juga dapat nih. Tapi Yulia belum masak karena Yulia bingung mau dimasak apa. Biasanya sih kalau dapat daging kambing ya, biasanya kalau enggak dipakai sate gulai. Tapi kali ini Yulia ingin mencoba masak tongseng kambing. Nah, seperti apa bumbu-bumbunya yang perlu disiapkan, bahan-bahannya dan bumbunya, dan seperti apa cara pengolahannya biar gak alot fans ya Gema Merdeka ya. Kali ini Yulia putarin dulu penyangkalan dari Four Reasons.

Film 7,7 FM, Gema Merdeka ngetren hanyalah cinta yang abadi ya. Dari miliknya Anggun, pagi hari ini sudah Yulia persembahkan untuk Anda fansia Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah, fansia Gema Merdeka pagi hari ini seperti yang sudah Yulia janjikan tadi, Yulia akan mengajak Anda untuk memasak tongseng kambing. Nah, fansnya Gema Merdeka, tongseng kambing yang gurih dan nikmat ini bisa menjadi menu Idul Adha andalan ya. Nah, Anda bisa membuatnya tanpa tambahan santan, tapi tetap saja terasa rasanya gurih manis ya. Tongseng merupakan makanan khas Solo yang umumnya terbuat dari daging atau tulangan kambing. Namun saat ini tongseng banyak ditawarkan dengan daging sapi dan juga ayam. Racikan tongseng kambing ini juga menjadi favorit saat Idul Adha ya. Daging kambing ini bisa dipadukan pada potongan jeroan sesuai dengan selera. Nah, fans Gema Merdeka, racikan tongseng ada dimasak ya. Ada yang dimasak memakai santan ataupun tidak pakai santan ya. Nah, kali ini Yulia akan kasih resep tongseng yang tanpa santan tapi tetap lezat. Hal terpenting pada sajian tongseng kambing ini adalah tambahan irisan kol, tomat hijau, dan juga kecap manis yang membuat sajian ini semakin nikmat. Nah, kalau ingin pedas, Anda bisa mengiris cabai rawit merah. Nah, fansnya Gema Merdeka, apa saja bahan-bahan yang perlu Anda siapkan? Yang pertama adalah 500 gram daging khas kambing ya. Potong kecil-kecil atau dipotong dadu atau potongannya sesuai dengan selera. Yang berikutnya, 1 bungkus bumbu gulai instan, 1 liter air untuk merebus daging. Lalu bumbunya 6 butir bawang merah iris ditipis-tipis ya, lalu digoreng. 3 siung bawang putih iris tipis-tipis juga. Terus 5 buah cabai rawit, nah ini diirisnya kasar. 100 gram daun kol iris kasar, 1 batang daun bawang iris kasar, 1 buah tomat merah iris kasar, dan 1 sendok teh garam serta 4 sendok makan kecap manis ya. Nah, fansia, jadi disiapkan dulu bumbu-bumbunya itu ya. Dan sesaat lagi Yulia bakal kasih tahu bagaimana cara untuk memasak tongseng kambing tanpa santan.

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Kue kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gema,
2: gema,
3: gema,
2: merdeka.
4: Mari, mari, rame-rame kita kumpul tapi gak kebo.

0: udahlah, kecil lagi.
1: Kece lagi.
0: Jangan pusing-pusing.
1: Kece lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi.
0: Oh, kece lagi saja.
1: Kece mi.
0: Bennya.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Itu dia, pergi pagi, pulang pagi ya. Dari Armada pagi hari ini sudah menemani segala aktivitas Anda. Baiklah fans Gema Merdeka, langsung saja bagaimana cara memasak tongseng kambing setelah Anda tadi mempersiapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama langkahnya adalah rebus daging bersama dengan satu batang serai ya, daun salam dan juga daun jeruk hingga empuk. Nah, sisihkan kaldunya kurang lebih 500 ml. Lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu. Masukkan bumbu gulai, aduk hingga menyatu dan harum. Terus masukkan daging yang sudah empuk tadi dan tambahkan air kaldunya. Nah, tambahkan kecap manis, cabai rawit, tomat, irisan kol dan daun bawang. Lalu tambahkan garam, gula, dan kaldu jamur. Nah, itu masak hingga matang ya, Fanstia. Lalu sajikan tongseng kambing tanpa santan dengan taburan bawang gorengnya. Nah, Fanstia Gema Merdeka, tongseng kambing tanpa santan yang lesat. Nah, siap untuk dihidangkan. Jangan lupa dikoreksi rasa dulu, Fanstia. Kalau sudah dirasa sudah pas ya, langsung deh diangkat dan disajikan. Selamat mencoba, Fanstia. Semoga menjadi inspirasi Anda.

0: Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Dewi Dewi, ada Dokter Cinta pagi hari ini ya. Michael Fanstia, sebelum kita lanjutkan lagi, Fanstia Rendy Jeje pada menggenah. Kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget ya, pas tiba-tiba dia ngilang. Fanstia, aduh, ini yang bikin bete banget ya. Kayak sinyal contohnya, serius deh hari gini nyen aneh sih nggak bergantung pada sinyal. Nah, mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, mau video call saran timpal-timpalan keluarga, sampai ngabarin tiang udah sampai, itu semuanya butuh sinyal yang aman dan juga lancar. Lan lucunya lagi Fanstia, sinyal tuh Jani udah kayak sahabat paling setia. Nah, pas dia bagus ya, hidup kita tuh jadi tenang, tenang, tenang. Tapi kalau pas hilang dikit, wih, paniknya ya, satu rumah bisa panik Fanstia ya. Apa buin pas lagi penting-penting nih, terus tiba-tiba buffering. Nah, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta deh. Nah, untung nih Jani sudah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di Kota Den, tapi Smartfren juga jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Smartfren jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh Pulau Bali. Fanstia Gema Merdeka mau buat kerja, gaming, streaming, ataupun sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya sudah lebih nyaman. Tusing buin ada drama-drama sinyal putus-putus. Nah, Fanstia Gema Merdeka, buat Fanstia, ane pengen koneksi tetap aman, ajak lancar di mana saja ya. Nah, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

97.7 FM Gema Merdeka yang terenfan setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat sejak ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia Manmani Anda bareng Tirama Tirai Musik Aktivitas untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis 28 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans setia. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi ada Blijaya Kumara yang bakal menemani Anda bersama Faria Pulau Dewata. Saya Yulia, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka yang terenfan. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Indodani sarang sami pan sedia ke mamar dekering di jejem gena semak di makin kanten saking bagi Supratman sada ulung sepat lantai dan pasar Bali di Tiang Jaya Kumar sido tangkil mali ngiring Indodani ring gelaran acara Fahri Abdawata talarkan to data pring frekuensi di Tiang Siada Sapitu nanggu Pitu FM. Nah Indodani senang tering desa ring kota ring sibajagat Bali talar bentering luar peledua tanggi sedang merasa diang belian cantik yang pang tidak kena rajang dan kirang puna pulang puna api sapun ikut talar kantun ke siandu ide sang yang widiwasa ini para pamiarse pinaka puruan ngatur di tiang penteraceran terlali ngaturan pengasun karo pinaka pemungka acara Om Swastiastu.

Inggi sampun mau tilar nggih tembang pangawe titiang ajak juga ngeneh niki beh jak kanthi muka bior ngeneh niki gara-gara ane ngeneh ne kan dijak das lewat lagu po. Kalau ngeneh ne setengah lilin gitu. Sinyak galangsan ngeneh ne. Ada inggih mudah-mudahan niki dada nanti tiang sane seneng nggih arse ngando tembang pengawet tiang di wawu ring ngajakan kala kadi mangkin pina ke penyemangat dodane dikala sampun pada wenten ring tempat aktivitas nggih dan juga persiapan nyanggrek hari raya Galungan dan Kuningan lantur mangkin kajang kliwon nggih. Selamat bersibuk-sibuk ria kemanten sebentar-sebentar di tiang sarang sami menyempatkan diri daler jarangan di tiang diki ring gelaran duwe variabel dewata.

Inggi duet manisnya Eka Jaya inggi bersama Ayu Saraswati ya, yang lagi saling jaga hati. Mudah-mudahan ini udah serang sami de oleh penapi gater de oleh reng Dharma Sabe nangumi sereng semangis karang asem dadong Dharma juga jeru mertosari reng siolan budaya masyar reng kacagan wenten sementara titiang sana mau pasangan wayan setiari inggi salam sarang dinik geyang ya, demoga jadi tetap sehat nih. Ada Indrawari Mancawarna patu di Laut Maja ke sarangan Enar yang belang singo padu. Ada juga Bu Gede Ring Kesiman sapuna pigatre modus sampun siaga.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
4: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
4: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Peace, Tisa.
4: I call you later. Bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
4: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
4: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
5: Sama-sama.
4: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Inggih dah macam-macam nggih sampun cide kadur dilanjut malih nggih. Heeh niki wenten Dewa Boncur reng ubud ada Madetusan reng Tegalalang, ada juga Ibu Ariana reng Pejang Haji Tegalalang juga sareng Pak Ariananya Bahwasel reng Samplangan, ada Nang Angga nggih wenten Putu Nandawina nggih reng Ponarungan nggih, Beka Alvin dan Nendra kesarengin sementara di tiang Made Suamo alias Pak Delem yang peniki reng Sesetan Capung Bagus juga matusuk seme sampun nyarengin nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigit dan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga cocok nggih, bagus niki untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya juga gampang nggih, ring cabang apotekku terdekat ring kedai dodane. Wentan reng apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya, reng apotek kita ubung di Jalan Sokrominoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457, di Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjir di Jalan Dukat Pekerisa nomor 60B, ada Apotek Ifarma Sanur di Jalan Angtuah 8 Denpasar, ada juga di Apotek kita Sidi Karya, sana mengenai Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, Kengken, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglinnya lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe na saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang, cek ingat asane Bang Kiang Beli ini lo. Batang nih, Bli, masih kewa, masari lo. Apa deh, Angona?
1: Untuk susah tidur, Angona saatnya harmoni gen, Bli. Nah, saatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Come on.

Inggih, sehidup semati, inggih, bukan satu hidup satu mati, inggih, mati barang-barang, hidup barang-barang, kenten, inggih. Inggih, niki benten Dewa Haji Bukian, inggih, Susut Bangli, ada juga Dewa Haji Buana Ring Klungkung, ada juga Padek Jokan, ada Sendal Jepit, Yansu Debo Saya, lantur benten Pak Rudut, inggih. Ada Pak Egar juga, sarang Made Sudiase, ya, tetap semangat bergabung. Ada sementara di tiang Wayan Suke ring Tegalalang, Belelep Saputra. Ada Ngurah Ndu ring Telikup, ya, Punapi Gatel Pak Ngurah. Ada Pujawan, ada Naruk Jaya, ada Apong ring Tegak Lungkung, Punapi Gatel, Terlanjur Cinta.

Ingin lagi pas pang, ya sampun sida turang didang sarang lenang, yang lagi terlanjur cinta, Nah, sedang makin lanturan didang, kari wendan galah makweh, dikit alar wendan male galah on airnya male bos pas kala dasa, yang sampun bijaya kumar kanopeng munggah ampun, Setiap hari kemis man nopeng apa-apa, pilih wong jasan, po, kena ke, tau jo. Ya lanjut tadi tiang wenten mali sanema pesengan beli naruk jaya gih sik semua di naruk ada Pak Cahya Agus ring tanggap wenten wayan alu gih penapi gatre beli wayan udah tetap sehat gih nu kalung di buang itu Pak Wayan sing di kelas kalung di cileh apa apa apa bekandung kak jen kalung pidan gitu bener itu ciri khas dan Pak Yanda itu sangat tangga gitu aduh gak ada Bu Made Marleni gak pernah bigatre ada semua tahun di tiang lo Suatini reng pembantan ternang Karangasem ada juga Bu Made Martini gak siapa pernah bigatre Kak Oding lantur wendan Mama Rista Rasti Bu Putu reng kebo iwo tetap semangat lo Purmaningsih gak kekin kabar niki ada semua tahun di tiang Bu Ayuna ibu sira jamaleh ni kangeng samsa pinget penyiar po. Ibu Maharani payet ring penatih nge ke sarengin sementara di tiang sana mau pesan ngemanping nge kabar niki mudah-mudahan tetap sehat nge siapa yang belum nge munggah nak nge wah yuk kelinci juga nge suksema sampun juga tetap semangat yang subaji nge suksema ke mantan nge untuk tembang sampun muali durus pesang sarang-sarang.

0: Inggih Gung Mas Pemayun bersama Deva Kastara nggih, niki anaknya Eka Jaya nggih. Ah, duet manisnya nih sampun keregi sarang-sarang, demen-demen takut nggih. Mudah-mudahan niki udah serang sami, sampun merasa terhibur kumanta di kala udah nanti tiang kari sibuk-sibuknya wenten ring tempat aktivitas tuh weh. Inggih lantun nanti dan udah nih wenten informasi muali ale ayuning dewasa nggih. Kajang kliwon nyitan baik untuk memulai maksud dia memulai membuat sesikapan atau sesuatu yang berkekuatan gaib. Melantur kalau kuti lo manik baik untuk membuat ranjau, pagar, rintangan, lubang penghalang maupun pemisah. Lan alat-alat perangkap senis yosan, gih. Lan upokare butuh yadnya. Lantur kalau lutung megandong. Baik untuk menanam pijer atau bibit kelapa peniki yang bertumbuh nggih, menanam buah-buahan. Atur karno sule baik untuk membuat kentongan, bajre, kendang, keroncongan. Lantur lutung megandong baik untuk menanam buah-buahan dan umbi-umbian. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Rangde tiga, tidak baik melakukan upakara pewiwahan. Serigati jenek baik untuk membibit, menanam padi, menyimpan padi di lumbung, serta melaksanakan upakaranya. Inggih dikatur nanti tiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

Inggir dane pan sidagema merdeka sarang sami sada mangkin medan gala satu jam gerang langkung nggih rendi dane dane medan on airnya silakan yang mau bergabung nggih durus.

0: Inggis. Sana mangkin sambun wedan sana yang ngaranjing Om Swastiastu.
1: Swastiastu Rajang Semang.
0: Iya, Rajang Semang. Adik kedek adik.
1: Tapi nabi gatro jero.
0: Gatro ini tiang bece. Apa masalah ini Semang bekedek nih.
1: Cepat menek yang lipuan. Cepat menek makin hari ngelak nge wakat ya.
0: Artinya bojek juragan tukang celok jadi ini ceritanya gitu.
1: Aduh, kewa menek jero nih.
0: Udah tiang menek yang cek nge cek.
1: Aduh.
0: Do tiang penek no dekol to nyen awak ta berat. Aduh nge.
1: Banyak kedek jero.
0: Benar benar benar benar harus kedek. Hidup ini penuh dengan tawa dan canda.
1: Nggih. Jero menggatre jero.
0: Nggih.
1: Menggatre majang ngering kita warte sekeluarga nggih.
0: Nggih.
1: Sareng bu jero kadek warung jero kadek ring sing kidung.
0: Iya.
1: Nggih kita sareng sami pen. DM, Rajang Semang, Majang Jero, suksemo kolingane, Rajang juga, Om Santi, Santi,
0: suksemo Dadang Dharma.

0: Iki sampun katur nggih temangka pertama ring gelaran wi kalahon air nging. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah dulu. Hadir dengan kemasan satu saset nggih 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset nggih. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai Dedani. Inggi sang ratidang mali om swastiastu.
1: Swastiastu jero.
0: Yeh, naruk jaya.
1: Aduh, akhirnya menek. Uling tuni
0: ben. Nggih, uling tuni tepuk benar. Nyelak, nyelak pangkudau kada nyelak neh.
1: Nyel kati nyelak.
0: Nah, ingat nama gendeng mesti nak la la la la kacalak. Gatre rah ini makin gih baca.
1: Kupeng sampun kader wedang.
0: Ampun ampun betulnya apa megenap beman kalau lawat nih kan gitu apa yang dah dekau.
1: Kentane santunnya boleh solas.
0: Ada gih.
1: Gih magatre kide.
0: Inge terus.
1: Inge wenten dadong darma rajang. Dadong ya entung no tiang niki. Inge wenten mak Made Marleni kauding wenten di Royskane beli Rangga Agus Bawo.
0: Yeah.
1: Wenten Bu Erma Taler.
0: Iya, dan semuanya, Gendan.
1: Nggih, dan semuanya niki buat penggemar Radio Gema Merdeka
0: ini. Ya.
1: Terutama niki ring nyalian akeh.
0: Oh, Gendan. Nggih,
1: nggih. Nggih, sane di belakang layar niki.
0: Betul,
1: semua
0: betul,
1: sampun
0: betul.
1: Monitor-monitor
0: sareng. Iya, sarangin, sarangin.
1: Nggih, rahayu.
0: Nggih. Nggih, deres, deres, deres.

0: Gimana kabarnya Tut?
1: Becek becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
0: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
1: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Beh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
0: Sing jek Tut Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
0: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken toh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
0: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi.

0: informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
3: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
4: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: nggih, pilih bisa dari siung nggih sampun sidaturan titiang ring galaran dulu galah on air nggih sampun wenten sane bergabung sang titiang Om Swastiastu.
1: Halo GM, Rahajeng Semang, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, entar maklo Swartini ring pembatan renang Karangasem. Nggih,
1: heeh. Aku dia dah semua katrin ini.
0: Telu kan, dah bos liu-liu. Nelayan pang boleh. Tiga dan spesial.
1: Sekarang ibu tiang, bapak tiang ye, saking sengkidu.
0: Tiang listrik apa tiang apa? Tiang telepon.
1: Aduh, sama saudara gitu di Sengkidu dan Dasi.
0: Iya.
1: Terus spesialnya Niki, sarang anak-anak, sarang suami bapak yang lagi di rumah.
0: Iya.
1: Terus semua tahun GM sarang Sani nih. Eh, majang beli jaya, sukses semua.
0: Iya, sukses semua.
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Wali.

0: Inggih, buat beli inggih sampun sidaturan Ridyang, yuk dapatkan diskon spesial khusus di bulan puniki. Inggih, kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren nggih, hanya dengan angsuran 800 ribuan kumantan. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Pasio angsurannya nih hanya 800 ribuan kumantan. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan nggih. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan nggih, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Nge wajah motor, nih Marojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: हे मारो जान।
1: वाह, बentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Halo.
7: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
7: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
7: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
7: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Inggih ka Semarang nggih sampun sida medhilar aturan didang sanes mangke lanjutan malih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang Wijaya.
0: Rajang Semang Ibu Lingling Ring Sampidi. Ya silakan Bu Ling.
1: Iya Wijaya, punapi gatro
0: nih. Gatro di gatro, jek tetep ke cara ibi puan ya Bu. Nge jadi lah mau nih, saya nggak ada lebih nih, cek uang lagi aja liu nih, gitu model nih.
1: Nge Wijaya.
0: Nge, terus nak kirim.
1: Salam nge, sarang fans Gema Merdeka, lan sarang Wijaya, Rajang Tugas. Sukses sama Wijaya.
0: Iya, sukses.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Mawali.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Dan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby
0: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Inggir udah nih, jaga sahup sangkong ya, sampun sida metilar. Nah, Dewa Takom kini semakin dekat. Nah, bagi semeton Dewa Takom yang berada jauh di luar ruko kami, atau bagi semeton titiang yang malas keluar karena panas dan macet ya. Nah, kini produk yang dijual di Dewa Takom bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit. Nah, melalui Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop ya, cukup ketik Dewa Takom. Tersedia promo COD dan gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan nggih ke rumah Rudane kurang lebih 2 jam nggih. Dewa Takom selalu berusaha menyediakan para si stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Rudane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nggih akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Redmi, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewa Takom juga lengkap nggih, dari iPhone 15 sampai dengan 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takom, benten Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai dari 3 jutaan saja. Buat yang mau kredit cukup dengan KTP, kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance, langganan itu dana nggih, prosesnya sangat cepat. Mau tanya nggih, silakan celak WA-nya di 0812-3931-7686. Balik pisan 0812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook @dewatakom. Nah, bagi semeton Gema Merdeka Serang Sami pan setia peninggi, silakan gunakan kode Dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewa Takom Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh.

Ingir dani pan setia kemerdeka sarang saming edu aning galang ye sampun endan madageng male kang yang rezeki mandan dumun tidak angger dani ring gelaran duwe variabel dewata ngi selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyem salam 1 2 3 cuat plung om santai santai santai om.

97,7 FM Gema Merdeka ngeteran selamat siang fansi Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia yang top ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis fansi 28 Mei 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Ya moga bukan silahkan di 081 558 0977 dan juga di via Facebook Gema Merdeka ngeteran.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngetrafam Setia Gema Merdeka. Inikah Cinta dari Betran Putra Onsu ya. Fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagi untuk lagu yang berikutnya, kali ini Yula bakal hadirkan informasi nih, datangnya dari Yayasan Dwi Jendra. Fans Gema Merdeka, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Fans Gema Merdeka bersama Yayasan Dwi Jendra raih prestasi dan masa depan yang cemerlang, didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan follow Instagram kami @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kuba, Kuba,
3: Kuba, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren dari Bling, Dak Dik Duk ya. Kita tinggalkan saja Fanstia. Nah Fanstia, sebelum kita lanjut lagi, kini sudah hadir ya Vitali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Jadi hadir dengan kemasan 1 sachet, itu harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah Fanstia Gema Merdeka dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Karena Ku Cinta Kau dari BCL ya. Sudah Yule hadirkan untuk Anda siang hari ini. Dan fans setia Gema Merdeka, kali ini Yule bakal kasih tahu nih bagaimana cara membedakan jenis ikan cupang yang jantan dan betina. Jadi biar gak salah beli ya fans setia ya. Baiklah fans setia Gema Merdeka, ikan cupang atau betta fish ya, ini merupakan jenis ikan yang agresif dan sangat ketat menjaga daerah teritorinya ya. Jenis ikan cupang jantan biasanya lebih agresif daripada betina. Nah, Fanstia, ya, apakah mengetahui bagaimana cara membedakan jenis ikan cupang yang jantan dan betina? Nah, simak baik-baik ya Fanstia, ya. Yang pertama dilihat dari warna. Nah, ikan cupang jantan biasanya memiliki warna-warna yang lebih cerah daripada ikan betina. Biasanya ikan cupang ini yang betina ya berwarna kusam dan cenderung gelap. Nah, untuk garis-garis vertikal yang ada pada tubuhnya, ikan cupang betina memiliki corak pada tubuhnya ketika sudah siap pada masa kawin. Sedangkan yang jantan itu tidak. Nah, ikan cupang ini siap kawin pada usia 3-4 bulan. Yang berikutnya dilihat dari bentuk tubuhnya. Ikan cupang betina bertubuh pendek, sedangkan ikan yang jantan itu panjang. Sisi-sisi tubuh jantan lebih memanjang dari ujung mulut hingga ekor. Iya, Fonsi Gema Merdeka masih di ajangnya potlot ya, potret lagu Indonesia yang top. Kali ini udah putarkan dari Budi Doremi, Hatiku Telah Dicelep-celepin Kamu.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia Budi Doremi, Hatiku Telah Dijelep-jelepin Kamu ya. Fansnya, satu informasi lagi datangnya dari Vitalik ya. Fansnya udah tau belum, kini Vitalik itu udah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gimana Merdeka Ngetren Kris Patih. Bila rasa ini rasamu ya. Kita lanjutkan lagi fans ya, masih dengan topik kita, cara membedakan jenis ikan cupang jantan dan betina. Yang berikutnya bintik telur ya. Hanya ikan cupang betina yang memiliki bintik telur yang terletak di antara sirip perut dan dubur mereka. Ini sebenarnya ovipositor ya, tempat keluar telur setelah cupang jantan membuahi. Nah, biasanya bintik telur ini akan bisa dideteksi saat cupang berusia 3 bulan ke atas. Yang berikutnya jenggot cupang. Nah, jenggot ini memiliki membran yang di bawah penutup pelat insang tersebut sebagai operkular. Nah, membran ini muncul seperti janggut dan muncul ketika ikan mengembangkan insangnya. Jantan memiliki janggut yang jauh lebih besar dari betina, sehingga terlihat walaupun cupang jantan tidak mengembangkan insangnya. Yang berikutnya adalah perilaku. Jenis ikan cupang jantan adalah ikan petarung yang kejam dan agresif. Oleh karena itu, jangan menaruh dua jantan di dalam tempat yang sama. Disarankan juga tidak menggabungkan cupang jantan dan betina dalam satu akuarium kecil ketika kawin.

timo ampun waria paksu so abah ya biantara suci.

Om Shanti.

0: masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil. Dados tiang sarang dari merchant Kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi. Pasti ke dados buwayan, Kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai. Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
1: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
2: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
3: Kembang,
4: kembang,
5: kembang,
4: merdeka.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gema Merdeka.
2: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren fans tia. Gema Merdeka masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Fans tia Gema Merdeka, selamat siang, dan Yulia ucapkan selamat menikmati santap siang buat fans tia Gema Merdeka yang siang hari ini lagi beristirahat siang ya. Dan fans tia, setelah istirahat nanti tentunya Anda kembali beraktivitas, dan semoga kita lebih fresh ya, dan juga bersemangat untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Nah, fans tia Gema Merdeka kali ini, sebelum Yulia lanjutkan lagi, ada informasi fans Gema Merdeka dari minyak gosok cap tunggal yang dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok banget untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk rokan fanstia, jadi untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk, jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Apotek Tasidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang Travansi Gema Merdeka. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis 28 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fanstia. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng ngobras bersama Rumah Sakit Bali Mandara. Fanstia Gema Merdeka, saya Yulia, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka yang Trend. Selamat siang, sampai jumpa, bye-bye.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Hai, selamat siang fansi Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padian Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Ngobras, ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandaras yang hari ini yang bakal menemani kita selama 1 jam ke depan sampai tuntas di jam 2 siang nanti. Fansi Gema Merdeka, Yulia enggak sendirian di sini ya. Yulia sudah ditemani bareng dua dokter yang sangat luar biasa siang hari ini sudah hadir untuk menemani kita. Ya, Yulia sapa dulu. Beliau yang pertama adalah Dr. Bagus Ngurah Brahmantara, MBOMed, SPOG, subspesialis onkologi. Beliau kerap disapa dengan Dr. Bram ya. Oke, baik, Yulia sapa dulu beliau. Halo, selamat siang Dr. Bram.
1: Selamat siang Mbak Yulia.
0: Iya, gimana kabarnya sih hari ini, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat. Aduh, ini dokter ini senyumnya luar biasa sekali. Seneng ya dokter ya, yang hari ini mau berbagi informasi nih untuk fansnya Gema Merdeka ya.
1: Iya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat kita.
0: Ada kabar baik yang dibawa dokter ya?
1: Iya.
0: Oke, dokter sudah makan siang?
1: Sudah.
0: Iya. Oke, perjalanan lancar ya?
1: Lancar.
0: Oke, baik, dokter Bram tidak sendiri. Ya, beliau didampingi oleh dokter Andreas Ronald ya. Beliau SP spesialis onkologi radiasi. Beliau itu akrab disapa dengan Dr. Ronald ya. Halo Dr. Ronald, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Yulia.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Sehat. Gimana perjalanan tadi, lancar?
2: Aman.
0: Lancar. Aman. Sudah makan siang?
2: Kebetulan puasa.
0: Oh, puasa, maaf. Tapi tetap semangat dong ya, mau kasih informasi buat fans Gema Merdeka ya.
2: Iya, pasti.
0: Soalnya dilihat dari temanya hari ini sepertinya penyakit yang serius, tapi ternyata dengan kehadiran Dr. Bram dan juga Dr. Ronald ini ya bisa dibilang aman lah ya, karena ada Dr. Ronald dan Dr. Bram siang hari ini mau kasih informasi tentang apa. Nah, Fansi Gema Merdeka untuk tema siang hari ini, temanya adalah kanker serviks bisa sembuh? Kenapa waktu dan radiasi ini sangat menentukan? Oh, jadi Fansi Gema Merdeka, yang biasanya kita lihat kanker serviks ini menakutkan ya, kejam dan lain sebagainya, tapi ternyata ini ada juga yang bisa membantu ya, yang mungkin bisa membuat pikiran kita itu jadi lebih sedikit tenang ya dokter ya. Oke, jadi Fansi Gema Merdeka, selengkapnya nanti Anda juga bisa bertanya-tanya terkait tentang kanker serviks ya, bisa sembuh? Ya, tapi kenapa waktu dan radiasi itu sangat menentukan? Yulia bakal bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Yulia akan berpuisi dulu bareng Jikustik.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans dia Gema Merdeka. Satu lagu sudah mengawali jumpa kita ya. Kali ini akustiknya dari Jikustik ya, puisi ya, sudah Yuli hadirkan untuk Anda sebagai awal jumpa kita siang hari ini di ajanya Ngobras ya. Ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara. Oke, fans dia Gema Merdeka, Yuli langsung saja nih bertanya-tanya. Ya ingat ya, tema kita hari ini kanker serviks itu bisa sembuh. Kenapa waktu dan radiasi ini sangat menentukan ya. Oke, fans dia Gema Merdeka, tentunya yang namanya kanker serviks ini seringkali kita dengar ya. Nah mungkin kalau yang dengar kata-kata kanker serviks ini menakutkan, serem, aduh bahaya dan lain sebagainya. Tapi ini ternyata dokternya dari tadi senyum-senyum, santai ya dokter ya. Oke dokter, untuk lebih jelasnya sebelum kita berlanjut pertanyaan yang lebih mendalam lagi, bisa dijelaskan kanker serviks itu apa?
1: Iya. Terima kasih Mbak Yulia. Jadi kanker serviks itu adalah kanker yang terjadi di area yang berada di antara rahim dan vagina. Ada namanya serviks, yaitu leher rahim.
0: Leher rahim.
1: Ya, okay. Leher rahim. Jadi kita bahasa kedokterannya bila kita bilang kanker serviks, tapi bahasa awamnya kita bilang kanker leher rahim. Di mana itu sebenarnya kanker ini memerlukan proses waktu yang cukup panjang. Rata-rata 3 sampai 17 tahun dia, ketika awalnya terinfeksi virus HPV di daerah serviks itu menjadi suatu kanker, membutuhkan waktu 3 sampai 17 tahun sebenarnya.
0: Sebenarnya. Baik. Ya. Dokter, jadi ini kanker serviks ini itu berawal dari virus HPV.
1: Human papilloma virus. Iya. Oke. Okay, jadi baik. Virus itu biasanya dia menginfeksi daerah serviks dan ada yang menetap persisten, ada juga di apa istilah kita bilang ya. Jadi dia bisa menetap, bisa tidak menetap, begitu bahasa gampangnya. Yang menetap itu lama-lama bisa menjadi kanker serviks karena tidak bisa dikeluarkan oleh sistem kekebalan tubuh kita, gitu bahasa gampangnya, seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau kanker serviks, biasanya kalau kanker itu kan kayak ada benjolan. Berarti ini ada benjolan di leher rahim, begitu dok?
1: Yes, jadi dia ada benjolannya, jadi ada istilah masa tumornya itu eksofitik atau endofitik. Jadi kalau eksofitik itu dari leher rahimnya dia keluar, mencuat ke arah vagina. Jadi kita bisa raba. Di mana kalau kita mungkin seperti apa sih bentuknya dok? Jadi bentuknya itu seperti kalau kita bayangkan brokoli, bisa. Jadi dia berdungkul itu, rapuh dan mudah berdarah. Nah yang kedua ada namanya endofitik. Dia masa tumornya di dalam endoserviknya, di dalam serviknya. Jadi dia tidak keluar. Itu yang sedikit kita agak sering menipu. Oh, baik-baik saja mulut rahimnya, tapi ternyata di dalamnya itu dia keras, ada, kaku, ya? Ada seperti itu. Jadi tapi sebagian besar pada kanker serviks itu kasusnya tumornya adalah eksofitik, jadi keluar ke arah vagina dia seperti itu.
0: Oke, tadi dokter menyebutkan ini untuk masanya itu dari 3 sampai 17 tahun.
1: Prosesnya rata-rata.
0: Prosesnya.
1: Jadi tiap orang kita tidak bisa memprediksi ini sudah berapa lama. Karena seringkali gejala awalnya diabaikan oleh masyarakat seperti
0: nah,
1: itu.
0: Nah, kalau boleh tahu di dokter kenapa sampai diabaikan ya? Biar tahu nih fans Gema Merdeka, apa saja sih gejala-gejala jika orang tersebut tuh sudah terkena kanker serviks ini, dokter?
1: Iya, memang kanker itu pada umumnya, terutama kanker serviks pada khususnya sering dibilang silent killer. Ya, kenapa silent killer? Karena gejala awalnya mirip-mirip seperti kayak kita kan tahu kalau teman-teman perempuan hormonnya imbalance gitu, atau stresnya berlebihan, mensnya bisa 2 kali sebulan atau mensnya tidak mens pada saat itu. Nah kalau kanker serviks ini kan sering diawali oleh perdarahan yang di luar siklus menstruasi. Nah itu orang sering tidak aware karena
0: mungkin dikira biasa aja ya, sebulan 2 kali. Ah mungkin
1: lagi
0: karena
1: ujian,
0: capek,
1: stres, seperti itu.
0: Tapi ternyata itu nggak boleh dong.
1: Iya, belum tentu. Lebih baik kita periksa karena kita nggak tahu ini bahaya apa tidak. Ya karena kita maaf itu, oh nggak apa-apa, kemarin juga 2 bulan 3 bulan lalu aku lagi stres juga kayak begini, ya udahlah nggak apa-apa, kita lihat lagi deh bulan depan, 2 bulan lagi, seperti itu. Yang kedua, sering dia ketika orang-orang sudah menikah, berhubungan seksual itu misalnya perdarahan, ngeflek-ngeflek seperti itu. Sebenarnya itu sudah tanda awal. Atau ada keputihan. Kadang-kadang orang sebelum menstruasi kan ada keputihan yang normal. Orang anggap karena mens 2 kali ada keputihan, ya sudah lah ya, gak apa-apa. Namanya juga awal-awal sebelum keputihan kan, karena warnanya mulai berubah, makin lama makin berbau. Nah ketika sudah berbau itu biasanya sudah terbentuk masa tumor. Gitu. Jadi kadang-kadang makanya sering diabaikan di awal-awal gejala. Ketika datang seringan sudah terjadi kanker. Makanya pada prinsipnya screening itu penting. Karena yang seperti kita tahu, kanker serviks ini sebenarnya kanker yang preventable kalau di bidang kandungan.
0: Preventable itu seperti apa, dokter?
1: Preventable itu dia ada vaksinnya, dia ada screeningnya. Iya, dia bisa dari vaksin, dia bisa dari screening dengan pap smear, dengan IVA, mungkin lanjutannya kolposkopi, ada HPV-DNA juga, seperti itu. Jadi sering itu ya karena dianggap biasa saja, orang tidak periksa. Nah, ketika datang mungkin sudah berkali-kali, tahun ini mungkin cuma dua kali gangguan, tahun depan lagi berapa kali gangguan. Akhirnya makin lama makin sering, karena tumornya makin besar.
0: Makin besar.
1: Gejalanya kan makin kelihatan. Baru periksa ternyata sudah kanker, seperti itu.
0: Baik, jadi kalau fans Tia Gema Merdeka ingin terbebas dari kanker serviks ini, bisa dibilang wajib ya untuk vaksin ya, dok ya?
1: Iya, sebaiknya vaksin.
0: Sebaiknya.
1: Jadi pada prinsip vaksin itu bagaimana, dokter? Jadi vaksin itu biasanya kita kerjakan, langsung boleh kita vaksin bila belum pernah berhubungan seksual. Tapi kalau sudah berhubungan seksual, alangkah baiknya kita melakukan namanya co-testing test.
0: Apa
1: jadi
0: itu?
1: Seperti pap smear dan HPV DNA. Kita pastikan aman dulu, karena vaksin ini adalah untuk mencegah, bukan mengobati dia.
0: Iya, seperti baik. Itu. Jadi tetap harus kita periksakan dulu lah ya, kalau memang sudah aman baru divaksin ya. Oke, ini kalau boleh tahu vaksinnya ini sampai berapa kali, dok?
1: Vaksinnya pada prinsipnya kan tiga kali.
0: Tiga kali.
1: Jadi ada zaman dulu sejarahnya ada vaksin yang dua tipe, empat tipe HPV dan sekarang ada sembilan tipe HPV. Jadi yang dua tipe. Jadi kalau dua tipe tuh 0, 1 dan 6 bulan. Kalau tipe 4 dan tipe 9, 0, 2 dan 6 bulan, seperti itu.
0: Oke, jadi ngomong-ngomong HPV ini memang kalau kanker serviks itu memang satu-satunya ya gara-gara HPV ini, dok? Atau ada faktor lain apa yang menyebabkan dari kanker itu, dok?
1: Ya, jadi penyebab terbanyaknya memang HPV.

0: menular seksual yang kita punya. Jadi mempermudah virus ini masuk ke dalam area serviks, kemudian masuk ke sana, dorman, diam di sana, menginfeksi, sehingga menyebabkan siklus selnya terganggu kalau lama-lama. Jadi seharusnya sel itu mati, dia berkembang, berkembang, berkembang, tidak bisa di stop, berkembanglah menjadi kanker serviks seperti itu.
1: Kalau misalkan karena keturunan, faktor genetik itu kemungkinan nggak sih, dok?
0: Tidak, karena dari infeksi virus dia seperti itu. Baik. Beda kalau kita ngomong kanker indung telur dan yang lainnya.
1: Ada lainnya, dok,
0: beda. Kalau kanker indung telur atau mungkin kita di kedokteran bilang kanker ovarium, ya ada beberapa berhubungan dengan genetik.
1: Seperti itu Fans Gema Merdeka ya. Jadi kanker serviks ini memang disebabkan 90% ya, dari virus HPV ya. Nah, Fans Gema Merdeka, kapan kalau kita harus memeriksakan diri ke layanan kesehatan jika terjadi gejala-gejala yang seperti sudah dokter kasih tahu tadi ya, dok ya. Kapan ini waktu yang tepat untuk Fans Gema Merdeka datang ke layanan kesehatan ketika mengalami gejala-gejala dari kanker serviks tadi itu, dok?
0: Ya, kalau ditanya kapan waktu yang tepat, sekarang. Sekarangnya kapan? Sekarang orang beda-beda.
1: Ketika misalkan mungkin mereka lagi
0: tanpa gejala pun lebih baik.
1: Oh gitu.
0: Kan kayak saya bilang tadi kan dok, ada screening. Ada namanya screening. Iya. Screening itu kan seperti ada namanya, namanya screening itu kan ada namanya primary prevensi, ada secondary prevensi. Ya, screening itu termasuk di sekundarinya dia.
1: Jadi ya.
0: Jangan ibaratnya kita naik mobil, jangan sudah mobil di depan dekat baru kita ngerem. Ya, jadi jangan sudah ada gejala baru periksa. Kita lebih baik screening dulu. Kalau ada apa-apa kan proses itu 3 sampai 17 tahun. Itu proses kankernya. Tapi sebelum itu kan ada prakankernya. Kalau kita temukan dari screening itu prakanker, itu angka kesembuhannya sampai 100% seperti itu.
1: Bisa sembuh berarti, dok ya?
0: Sembuh total itu bisa.
1: Jadi seperti itu Fans Gema Merdeka ya. Jadi sebelum terjadi apa-apa ataupun sebelum terjadi gejala, lebih baik kita periksakan diri ya, screening ya.
0: Screening lebih
1: bagus. Jadi bisa terdeteksi sedini mungkin begitu ya, dokter ya.
0: Karena mencegah lebih gampang daripada mengobati. Itu slogan yang dah dulu kita dengarkan.
1: Baiklah Fans Gema Merdeka, kita break sejenak, dokter, kita break sejenak ya, karena ada yang mau lewat. Fans Gema Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang teravansi ya. Gema Merdeka masih di ajangnya ngobras, ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara ya. Masih stay dengan tema kita hari ini, kanker serviks bisa sembuh? Bisa, katanya Dr. Bram dan juga Dr. Ronald ya. Tadi sempat disebutkan bahwa kanker serviks ini bisa dicegah dengan vaksin, dokter ya.
1: Iya, benar.
0: Vaksinnya itu kalau bisa di usia berapa nih, Dok?
1: Optimalnya kan seperti yang sudah ada program pemerintah saat ini 9-14 tahun.
0: Berarti masih SD dong?
1: Iya, masih. Itu optimal dan aman. Dan itu juga lebih, secara penelitian lebih enak juga secara dosis. Hanya perlu 2 dosis. 3 dosis. Seperti itu.
0: Oke, tapi tetap mereka harus 3 kali vaksin?
1: 2 dosis saja. Jadi bulan
0: 2 kali vaksin.
1: 0 dan ke-6 bulannya. Gitu. Cukup atau 0 dan 12 bulan. Seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi semakin dini mendapatkan vaksin, efektivitasnya semakin tinggi. Seperti itu.
0: Oke. Jadi mulai anak SD lah ya. Yang mereka belum pernah menikah ya. Atau yang
1: lebih tepatnya belum kontak seksual.
0: Oke. Oke.
1: Lebih tepatnya.
0: Oke. Baik. Jadi ini syaratnya harus menstruasi dulu?
1: Tidak. Gitu. Jadi secara umur 9-15 tahun yang belum pernah kontak seksual. Jadi bisa divaksin hanya 2 dosis dan tanpa screening di depannya. Seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu fans Tia Gema Merdeka. Jadi anak SD sudah bisa divaksin ya. Dan juga dok, kan ini sering dengar nih di lapangan. Ada seseorang yang sudah kena kanker serviks. Padahal dia sudah mungkin gejala-gejalanya sudah lama ya. Cuma dia nggak rungu atau memang dia takut atau dengan alasan yang lain, ketika datang ke pusat layanan kesehatan sudah stadium lanjut, dok. Nah, ini kenapa nih, dok?
1: Ya, ini juga dilema bagi kami sebagai dokter kandungan pada umumnya ya. Jadi yang seperti saya mungkin sudah bilang di depan, satu-satunya mungkin salah satu kanker kandungan yang ada bisa kita cegahkan ini, ada screeningnya. Tapi kanker serviks ini menduduki peringkat pertama di bidang kanker kandungan. Dan pada kanker wanita pada umumnya peringkat kedua setelah sea mamai, kanker payudara. Nah agak lucu, yang ada screeningnya malah peringkat satu, yang tidak ada screeningnya malah di bawahnya. Secara umum kalau kita ngomong di Indonesia kan jarak juga kita kepulauan, tapi secara khusus di Bali, mungkin rata-rata awalnya kan malu. Yang pertama malu untuk periksa, ya, gak enak seperti itu. Yang kedua karena mungkin belum tahu ada screeningnya tanpa nunggu gejala. Mungkin tidak tidak fasih di masyarakat kita mendengar pap smear, HPV DNA, tes IVA, atau lanjut dengan kolposkopi, itu tidak fasih. Jadi seringkali datang itu sudah memang sudah parah seperti itu. Parah tanda kutip itu ya sudah perdarahannya sering, keputihannya sangat berbau. Jadi stadiumnya rata-rata datang sudah stadium 3, stadium 4 seperti itu. Waduh. Jadi kalau semakin dini kita menangani, semakin respon, jadi kita kalau stadium awal itu kan lebih enak, jadi bisa ada harapan untuk kita operasi. Sehingga pada prinsipnya kanker itu kalau early stage, operasi itu optimal, malah kita bisa menunda kemo dan sinarnya. Seperti itu. Kalau sudah stadium akhir, advanced stage istilahnya, stadium akhir, stadium 3, stadium 4 itu sudah tidak bisa dioperasi lagi. Hanya mengandalkan kemo dan sinar. Disitulah nanti timingnya harus tepat.
0: Ya. Oke, jadi harus tepat waktu begitu
1: ya. Makanya dokter, saya dengan Dr. Ronald nanti akan berkolaborasi untuk timing pasien itu. Sehingga kita bisa membuat pasien itu, mungkin saya lebih senang menyebutnya bebas kanker, seperti itu.
0: Oke. Jadi dalam tanda kutip, meskipun sudah stadium lanjut 3 atau 4 ya dokter ya,
1: ya 3 dan
0: itu
1: 4.
0: Bisa disembuhkan gitu ya dok?
1: Ya,
0: ini kabar baik nih buat fans Tia Gema Merdeka. Tapi jangan sampai tidak tepat waktu begitu ya.
1: Iya, karena lebih cepat kita terapi untuk mengontrol kankernya lebih enak dibandingkan yang sudah nyebar kemana-mana. Ibaratnya kita kalau mau nangkep satu orang sama lima orang lebih enak nangkep satu orang. Kalau sudah nyebar ke paru-paru, ke hati, itu kan agak repot juga.
0: Oke, dokter, itu tadi kankernya bisa sembuh atau cuma bebas kanker?
1: Saya lebih senang
2: definisinya
1: lebih ke bebas kanker, free survivalnya.
0: Dalam artian? Mungkin bisa dijelaskan lagi bebas kanker.
1: Jadi bebas kanker itu, ya, jadi bebas kanker itu kan bebas dari tumornya, bebas dari gejala. Jadi bebas kanker itu adalah tumornya tidak ada, perdarahannya juga tidak ada, keputihan berbaunya hilang, seperti itu. Kalau karena apa? Karena beda seperti sakit batuk pilek, ya, tidak semudah itu. Sakit batuk pilek aja bisa kambuh, apalagi kanker, seperti itu. Makanya nanti kalau orang sudah menjalani suatu terapi, baik dia operasi, kemoterapi, maupun dia dari terapi sinar, radioterapi, seperti itu, radiasi, harus melalui follow up. Gitu, kita follow up lagi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, secara program yang teratur. Jadi ada yang tiap 3 bulan, 6 bulan, dan tiap tahun. Nah, jadi ketika ada sesuatu, kambuh lagi, itu lebih cepat ditangani.
0: Oh, bisa kambuh lagi?
1: Iya.
0: Kambuh laginya karena?
1: Apanya?
0: Karena apa?
1: Karena kambuh laginya, lagi? Ya itu kanker itu kan pada prinsipnya, dia kita pada prinsipnya untuk tanda kutip mematikan 100% itu tidak bisa, kita bilang pasti.
0: Okay.
1: Ada risiko-risiko rekurensi ke depannya. Jadi kalau dia kambuh itu lebih cepat kita tangani sebelum terlambat. Sama prinsip analogi lagi, kalau kita nginjak rem terlambat kan bahaya. Dan itu sering kadang diabaikan oleh pasien yang menganggap ketika kita sudah, oh saya sudah bebas, saya sudah sembuh, gak perlu kontrol lagi. Itu sering terjadi gitu. Jadi lupa kontrol karena kan euforia kadang-kadang.
0: Oke, jadi memang harus tepat waktu ya, jangan ditunda. Oke, kalau misalkan terdeteksi stadium 1, stadium 2 itu bisa dioperasi lewat operasi ya dok?
1: Iya gitu lah, terutama research kalau stadium yang terbaru sekarang bahkan sampai stadium 1 B2 itu kita bisa operasi. Namun stadium B3 sampai ke atas lebih ke kemoradiasi zaman sekarang istilahnya.
0: Kemo.
1: Ya kita pakai CCRT namanya concurrent kemoradiasi seperti itu.
0: Berarti sudah nggak perlu dioperasi lagi?
1: Karena dok? Sama saja overall survivalnya. Jadi tanda kutip angka kesembuhannya sama saja. Operasi itu kan juga berisiko seperti itu. Jadi semakin semakin operasi itu kan operasi namanya radikal, radikal histerektomi, operasi yang radikal. Jadi operasinya bisa lumayan lama dan berisiko, dengan harapan sembuhnya kalau misalnya lebih bagus operasi kita lakukan operasi. Kalau sama saja kita hindari operasi. Contoh seperti stadium 3 dan 4 kan tidak operable lagi, apalagi itu tidak bisa dioperasi lagi, pasti kita tidak akan memaksakan. Karena risikonya lebih besar daripada manfaatnya. Iya. Dimanapun operasi memang lebih baik, tapi kalau tidak bermanfaat kita tidak memaksakan. Seperti itu.
0: Oke, seperti itu Fansia Gema Merdeka ya. Jadi untuk Fansia jangan takut ya, kalau misalkan sudah ada gejala tapi karena takut untuk periksa, dan setelah periksa ternyata sudah dinyatakan stadium lanjut ya, jangan khawatir Fansia, ada solusinya ya. Oke, jadi solusinya nanti Fansia boleh langsung datang ke Rumah Sakit Bali Mandar. Ada ya dok ya di sana ya. Oke, kita break sejenak dulu dok, karena ada informasi yang mau lewat. Fansia Gema Merdeka, jangan kemana-mana. Yuli akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care,

0: 97.7 FM Gema Merdeka Antrafans, ya Gema Merdeka masih diajaknya ngobrol bareng sehat ya bersama Rumah Sakit Bali Mandara. Masih ditemani bareng Dr. Bram dan juga Dr. Ronald ya, masih tema yang sama, kanker serviks bisa sembuh, kenapa waktu dan radiasi sangat menentukan. Nah, bisa dijawab nih Dok, kenapa? Tadi kan sempat menyebutkan waktu harus tepat dan jangan ditunda, waktu dan radiasi itu sangat menentukan. Kenapa? Okay. Why?
1: Iya. Jadi pertama saya jelasin dulu tentang radiasi ya. Jadi radiasi itu adalah salah satu pengobatan kanker selain kemoterapi, operasi dengan menggunakan energi tinggi atau radiasi pengion dengan tujuan apa? Untuk membunuh sel kanker. Nah, dia itu mungkin orang awam merasa mendengar kata radiasi cukup takut. Seolah-olah dikaitkan dengan banyak hal negatif.
0: Iya.
1: Padahal sekarang dengan teknologi yang makin canggih, kita bisa melakukan sinar lebih presisi. Jadi kalau kita anggap radiasi itu, kalau saya analogikan, itu seperti sniper.
0: Okay.
1: Bukan pengebom, sniper. Yeah. Jadi dia penembak jitu tepat di sasarannya.
0: Tepat di sasaran.
1: Ya, okay. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalkan efek samping di sekitar, tapi memberikan dosis tinggi ke area tumor. Kalau ditanya apakah di area sekitarnya tidak ada efek samping, ada. Di sel normal tetap bisa terjadi efek samping. Oleh karena itu radiasi tidak diberikan hanya satu kali, tapi dalam fraksinasi atau setiap hari. Aku ngomong kalau ke pasien kayak sekolah, Senin sampai Jumat, seminggu
0: setiap
1: 5 kali.
0: Hari.
1: Ya, setiap kali.
0: Selama berapa tuh, Dok?
1: Nah, untuk kasus ini, kasus kanker serviks itu radiasi diberikan 25 kali.
0: 25 kali.
1: Ya, jadi kurang lebih 5 minggu dilanjutkan dengan yang namanya sinar dalam. Sinar dalam biasanya range-nya 3 sampai 5 kali atau mungkin di kita 4 kali nanti yang kita akan rencanakan. Tujuannya apa? Untuk memberikan dosis yang maksimal ke tumornya. Nah, tadi pertanyaannya waktu, ya kan? Kenapa waktu itu penting? Kalau bisa pasien itu mendapatkan radiasi, kemoradiasi nanti kita radiasi dengan kemo kombinasi selama 25 kali radiasinya dilanjutkan dengan brachiterapi atau sinar dalam itu harus selesai kalau bisa dalam 8 minggu itu yang bagus. Kalau misalkan, jadi saya selalu bilang ke pasien saya, kalau bisa jangan bolong-bolong sinarnya, jangan telat sinarnya. Ini rumah sakit bukan rumah sehat. Kalau ada keluhan karena efek samping, datang aja berobat ke kita, kita atasin sambil tetap jalani sinarnya. Supaya apa? Kontrolnya, kontrol loko regional atau kontrol di tumornya itu lebih baik.
0: Okay.
1: Jadi itu. Cuman masalahnya memang akses ke radioterapi itu memang agak tidak terlalu banyak. Kalau di Bali mungkin sekarang sudah ada 3 tempat tapi rata-rata antriannya panjang. Jadi setidaknya cari tempat yang antriannya lebih pendek itu lebih baik supaya si apa kontrol lokalnya lebih bagus.
0: Okay.
1: Saya selalu bilang ke pasien, kalau kanker itu sifatnya cepat dan agresif. Terapi kita harus cepat dan agresif juga. Karena kita kejar-kejaran sama sel kanker.
0: Okay. Gitu. Baik, Dok. Satu pertanyaan dari tadi Julia tuh pengen tanya. Apa namanya? Antara radiasi dan kemo itu beda?
1: Beda. Jadi gini, kalau untuk kasus ini ya, kemo radiasi ya. Jadi kalau radiasi tadi anggap aja kayak sniper. Atau dia kayak pasukan khusus yang menyerang suatu,
0: langsung ke titik fokus ya.
1: Titik fokus. Nah, kalau kemoterapi itu kita ngebom istilahnya.
0: Kemana-mana jadinya ya.
1: Iya, atau melemahkan sistemnya di sel kanker sehingga radiasinya kerjanya lebih efektif. Makanya kita bilang di sini kemoradiasi itu kemonya sebagai radio sensitizer supaya membuat efek terapi radiasinya lebih efektif. Ibaratnya 1 tambah 1 kan 2. Anggap aja 1 tambah 1 4.
0: Okay.
1: Jadi efeknya sinergis membuat supaya terapinya lebih maksimal. Kalau ditanya ada efek samping atau tidak, pasti efek sampingnya lebih terasa. Makanya makanya kita harus evaluasi juga nanti dibantu sama Dokter Bram. Gimana nih fungsi ginjalnya, hasil darahnya, usianya, dipertimbangkan apakah cocok nggak ini untuk kemoradiasi atau tidak. Mungkin Dokter Bram mungkin bisa bantu juga.
0: Jadi kalau misalkan radiasi itu kan tepat di satu sasaran ya. Kalau kemo itu ngebom ya, jadinya artinya
1: lewat aliran darah kan dia,
2: infus, dipasangkan infus.
1: Infus, jadi dia pasti akan membunuh si sel kanker, tapi pasti ada nyerempet-nyerempet ke sel normalnya kan, itu yang buat jadi mual muntah, lemas, hasil darahnya menurun. Nah,
0: ya, kalau radiasi sendiri, contoh efek sampingnya apa?
1: Okay. Jadi kalau efek samping radiasi tergantung dari lokasi yang kita tembak. Hmm. Oke, kalau kasusnya kan ada kanker kepala leher, kanker payudara. Nah, ini kita ngomong kanker serviks.
0: Serviks.
1: Nah,
0: okay.
1: Kanker serviks di area situ, organ yang paling kita perhatikan di situ dekat tempat buang air kecil, kantong kencing, kandung kemih, dengan tempat buang air besar, usus bagian bawah, atau rektum istilahnya. Kalau di rektum, otomatis efeknya bisa mungkin mencret-mencret, atau BAB cair, atau tidak menutup kemungkinan konstipasi juga bisa sebenarnya. Tapi tetap kita dengan pengobatan simptomatis sambil radiasinya jalan, karena di waktu itu penting. Ya. Jadi sebaiknya tetap dijalani. Nanti kita kita kasih terapi itu biasanya nanti pasien juga tetap bisa toleransi radiasinya tetap aman-aman aja. Kalau kantong kencing biasanya buang air kecilnya agak anyang-anyangan. Iya, mungkin seperti itu.
0: Tapi selama proses radiasi aja kan?
1: Iya, itu kita sebut sebagai efek samping akut. Jadi untuk efek samping radiasi itu ada yang namanya efek samping akut dan efek samping lanjut atau kronis. Nah, yang tadi itu efek samping yang didapatkan akut selama proses radiasi gitu.
0: Yang akut ya. Kalau yang kronis seperti apa efek sampingnya, Dok?
1: Kenapa efek samping kronis? Nah, untuk efek samping kronis itu bisa ada yang namanya jangka panjang ya. Itu bisa terjadi yang namanya perdarahan juga sebenarnya dari bagian usus bagian bawah. Nah, itu biasanya nanti dibantu juga sama dokter bedah digestif untuk mungkin menghentikan perdarahan yang disebabkan karena efek samping tersebut. Terus bisa juga terjadi yang namanya kronik sistitis. Kronik sistitis itu jadi peradangan kronis di daerah kantung kencingnya. Untuk itu makanya penting setiap organ normal itu ada batasan toleransi dosis. Jadi ketika kita kasih dosis tinggi di sel kanker, sebenarnya sel normal yang lain tetap dapat dosis, tapi dosisnya dalam batas toleransi. Untuk apa? Untuk meminimalkan efek samping kronis tersebut. Dengan teknologi yang sekarang sudah semakin canggih, dengan kita sebut teknik yang sekarang adalah intensity modulated radiotherapy, itu bisa lebih presisi. Kalau kita pakai analogi zaman dulu, sinar tuh anggap aja kayak lampu senter. Jadi kalau lampu sorot langsung lebar ke semuanya. Kalau sekarang anggap aja kayak laser.
0: Laser.
1: Ya, jadi karena lebih presisi, jadi late effect itu bisa kita minimalkan. Gitu.
0: Oke, jadi tetap ada efek sampingnya.
1: Yang lanjut ya, belum tentu terjadi dengan teknologi yang makin canggih dengan presisi, batasan dosisnya kita kalkulasi baik, biasanya aman.
0: Aman ya. Oke, jadi seperti itu Fansia Gema Merdeka ya. Jadi untuk kanker serviks ini meskipun stadium lanjut, ini juga masih punya harapan untuk sembuh jadinya ya, Dok ya.
1: Oh, tentu.
0: Oke, jadi jangan takut Fansia Gema Merdeka ya. Oke, Dok, untuk radioterapi itu sendiri ini gimana cara kerjanya untuk melawan kankernya, Dok? Bisa diceritain sedikit, Dok?
1: Oke, untuk cara kerjanya tadi seperti sniper tadi untuk menembak langsung sel kankernya. Dia membunuh sampai tingkat DNA. Dia menyebabkan kerusakan DNA. Yang DNA ini anggap aja seperti buku instruksi yang dia ngasih perintah kapan dia harus membelah, kapan dia menghasilkan protein dan lain-lain. Kalau kita bunuh sampai tingkat DNA, harapannya dia tidak bisa berkembang, lama-lama dia mati. Nah, itu cara kerjanya. Cara kerjanya dia bisa membunuh sampai tingkat DNA dengan cara memberikan sinar. Tapi sinar itu nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna, meskipun namanya sinar.
0: Nggak panas gitu, Dok? Kan gak, di sinar soalnya, Dok?
1: Nggak ada. Nggak ya? Ada. Okay. Cuman baring tiduran aja 10-15 menit selesai pulang.
0: Dibius?
1: Tidak.
0: Oh, tidak?
1: Jadi cuman datang, masuk ruang bunker kita, tiduran 10-15 menit, nanti ada alat kayak kayak lengan robot muter-muter kelilingin dia kasih sinar, selesai pulang. Itu aja. Cuman seiring dosisnya bertambah, baru biasanya muncul efek samping yang perlu kita evaluasi.
0: Oke, jadi setiap orang tuh beda-beda ya, Dok ya?
1: Beda-beda. Tergantung lokasi yang diradiasi.
0: Memang beda-beda tempat lokasinya, Dok?
1: Ya, jadi ini karena kita kebetulan membahas kanker serviks. Kalau kasus kanker misalnya di payudara, efek sampingnya sekitar payudara.
0: Oh, nggak tahu ya posisinya gitu ya. Oke. Kalau serviks itu aja ya, Dok ya, di sana aja.
1: Sama satu lagi mungkin efek samping yang paling terlihat sama mata telanjang, kulit. Kulitnya bisa terjadi perubahan warna. Nah, jadi warnanya dari warna normal kita bisa jadi warnanya lebih merah, bahkan coklat, hitam, bahkan bisa luka. Sebenarnya seperti itu, tapi dengan perawatan kulit yang baik, biasanya saya di awal sudah wanti-wanti ke pasien, biasanya yang harusnya hitam banget, mungkin kayak babi guling gitu, bisa kita minimalkan, jadi coklat muda atau merah-merah aja. Nah, jadi pasien lebih nyaman selama radiasi, itu sih.
0: Itu digimanain dok biar mengantisipasi apa namanya meminimalisir efek dari perubahan warna kulit itu dok?
1: Oke, jadi untuk minimalin pertama dari luar ke dalam kalau aku bilang pasien. Pertama pakai pakaian yang longgar, itu udah otomatis. Terus karena seiring dosisnya bertambah kulit makin sensitif, yang bahannya katun, lembut. Terus kurangi aktivitas yang banyak berkeringat biar nggak lebih sensitif.
0: Okay.
1: Terus kemudian yang ketiga mandinya. Kalau pasien kita yang tinggalnya di dataran tinggi kan suka mandinya pakai air panas ya. Nah itu takutnya lebih sensitif. Jadi kalau bisa air biasa aja.
0: Air biasa.
1: Air biasa atau air dingin. Itu sih. Lalu ngelapnya juga harus hati-hati. Baru terakhir mungkin ada beberapa rekomendasi salep yang kita kasih supaya lebih minimal lagi.
0: Oke, dok, kenapa kok dikombinasi antara radio apa tadi?
1: Radiasi.
0: Radiasi.
1: Radioterapi boleh.
0: Radioterapi dan juga kemoterapi ini dikombinasi memang harus ya dok ya?
1: Oke, jadi ibarat tadi 1 + 1 2, anggap aja 1 + 1
0: 4.
1: Jadi kombinasinya membuat terapinya jadi lebih efektif. Jadi dari penelitian dengan radiasi saja dibandingkan dengan kemoradiasi, efektivitasnya kontrol lokoregionalnya lebih baik dengan kemo radiasi. Cuman tetap untuk kandidat pasien nanti harus disesuaikan dengan kondisi umum tiap pasien.
0: Oke, jadi istilahnya kalau misalkan dijalankan keduanya, ini hasilnya lebih maksimal begitu ya.
1: Benar.
0: Oke, tapi bisa kambuh nggak?
1: Kenapa?
0: Bisa kambuh lagi?
1: Kalau ditanya, setiap kanker pasti ada kemungkinan kambuh.
0: Ada kemungkinan ya?
1: Iya, tapi dengan terapi yang maksimal, itu yang kita harapkan angka kekambuhannya lebih lama atau bahkan mungkin tidak. Karena kalau ditanya apakah kanker itu tadi kan pertanyaannya bisa sembuh atau tidak. Pada beberapa jenis kanker, asal ditemukan di stadium lebih dini, angka kekambuhannya minimal, bahkan banyak hidup 10, 15, 20, bahkan lebih. Kita selalu ngomong yang namanya harapan hidup 5 tahun atau overall survival. Bukan berarti harapan hidupnya 5 tahun, tapi maksudnya apa namanya, dengan stadium ditemukan lebih dini, dia kemungkinan hidup lebih dari 5 tahunnya itu minimal lebih tinggi.
0: Lebih tinggi.
1: Bukan gitu berarti ya, didiagnosa 5 tahun hidupnya, enggak seperti itu.
0: Oke, yang penting tergantung kita ya untuk apa namanya lifestyle kita kesehari-hari.
1: Oh, itu sangat penting. Jadi kenapa sekarang kanker banyak terjadi di usia muda?
0: Nah, kenapa?
1: Kenapa enggak zaman dulu usia-usia tua kan
0: banyak kanker? Okay.
1: Kenapa sekarang usia lebih muda? Orang selalu menyalahkan faktor genetik. Tadi dokter Man udah bilang tidak, bukan karena faktor genetik. Genetik itu hanya perannya 5-10% saja. Sebenarnya 90% itu faktor lifestyle, lingkungan.
0: Makanan.
1: Kita sekarang banyak makan makanan yang ultra proses. Pengawet, penyedap, perasa. Makanan yang dibakar mungkin itu ada zat karsinogenik yang hitam-hitam. Saya juga makan, cuman biasanya minta dipinggirin. Atau makan sate jangan terlalu gosong, gosongnya dipinggirin. Itu nggak apa-apa. Terus yang diasinkan, ikan asin, terasi, teri. Nah, itu
0: diasinkan ya pokoknya.
1: Nah, itulah kenapa di Indonesia atau di Asia Tenggara dan Asia Selatan angka kanker spesifik ini agak lebar dikit, kanker nasofaring lebih tinggi daripada di Eropa. Di sana hampir enggak ada. Karena di sini kebiasaan lifestyle. Nah, jadi sebenarnya dengan memperbaiki lifestyle bisa lebih baik. Makanya sekarang usianya lebih muda nih, bahkan mungkin kalau punya hewan peliharaan anjing zaman dulu enggak ada yang kena kanker, sekarang kena kanker karena ikut lifestyle kita.
0: Iya, betul sekali. Oke, jadi lifestyle itu memang sangat menentukan ya dokter ya. Kalau misalkan makanan yang isi penyedap rasa kayak gitu tuh, itu ikut menyumbang gak sih dok?
1: Kalau ditanya apakah gara-gara itu pasti kena kanker, jawabannya tidak. Itu namanya kita bilang resiko. Resiko itu multifaktorial. Itu hanya salah satu. Tapi mau resikonya 5%, 10%, kalau kita tahu itu resiko pasti kita pingin untuk meminimalkan,
0: mengurangi
1: kan? Iya, mengurangin kan. Jadi kalau ditanya, oh dok saya makan ikan asin, orang tua saya hidup sampai 70 tahun. Oh iya, tapi yang meningkat kena kanker nasofaring banyak juga. Jadi nggak bisa seperti itu. Kanker karena merokok, oh banyak yang kena kanker paru. Tapi ada yang bilang, aduh saya ngerokok nggak kena kanker paru. Tapi kita nggak bisa jadikan patokan. Ya kan. Jadi kan kita patokannya probabilitasnya. Mungkin seperti itu.
0: Oke, seperti itu Fanstia Gema Merdeka ya. Nah, ini dengar-dengar di apa namanya di Rumah Sakit Bali Mandara, ini kan ada radiasi ini ya dok ya, sudah ada ya.
1: Iya, benar.
0: Dan mungkin nanti selanjutnya dokter bisa menginformasikan bagaimana cara pemeriksaan dari awal lah prosesnya. proses bagaimana fansnya Gema Merdeka bisa berkonsultasi, periksa ke Rumah Sakit Bali Mandara ya. Setelah yang berikut ini dokter, kita break sejenak. Fansnya Gema Merdeka, Yuli akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrafansi. Gema Merdeka masih di ajangnya Ngobras Ngobrol Bareng Sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi kita ngomongin tentang radiasi dan juga kemoterapi ya. Nah, setelah melakukan radiasi dan kemoterapi, ini ada apa namanya lanjutannya nggak, Dok, untuk pengobatannya ini, Dok?
1: Iya, benar. Jadi setelah kemo radiasi itu sebenarnya belum selesai untuk kasus kanker serviks.
0: Okay.
1: Ada yang namanya sinar dalam atau kalau kita sebutnya brachiterapi.
0: Brachiterapi, okay. Sinar dalam. Jadi
1: dalam.
0: Ini apa namanya teknik lanjutan setelah kemoterapi.
1: Benar. Jadi anggap aja kalau yang tadi sinar luar namanya, kalau ini sinar dalam. Gampangnya gini untuk membayangkan. Jadi kalau kita pakai apa ya, selang air, kita nyemprot itu kan tanaman dari jauh, itu sinar luar. Tapi kalau sinar dalam, dia langsung narok airnya ke akarnya. Jadi dekat sekali,
0: langsung
1: kan?
0: Langsung dekat sekali ya. Dari dalam ya.
1: Kenapa bisa seperti itu? Karena dosis yang dicapai dari sinar luar itu ada keterbatasan dari tadi yang kita takutkan kan, efek samping ke organ kantong kencing, tempat buang air besar, rektum. Jadi dosisnya terbatas di situ. Jadi biasanya kita kasih 25 kali itu baru dapat 50, padahal kita pinginnya dosisnya di atas 85. Okay. Nah, sisanya itu bisa dibantu dari sinar dalam dengan menaruh aplikator itu dekat dengan tumor supaya apa, memberikan energi radiasi yang lebih tinggi. Tapi dosis, tapi daerah-daerah lainnya nggak kena.
0: Tidak kena, cuman di situ saja.
1: Iya,
0: ya?
1: Okay. Langsung turunnya jauh, drastis. Nah, itulah pentingnya sinar dalam. Kalau sinar luar tadi, kenapa nggak langsung sinar dalam semua aja, Dok, kalau gitu? Karena yang kita sinar di sinar luar itu tidak hanya sel kanker serviksnya, tumor serviksnya aja, tapi area yang kemungkinan penyebaran ke kelenjar getah bening sekitar, area sekitar pelvisnya. Jadi kita sinar kanker serviksnya dan juga kelenjar getah bening di sekitarnya.
0: Di sekitarnya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tapi itu nggak cukup dengan 50 beri saja. Tapi yang untuk tumornya ini perlu tambahan booster dosis dari sinar dalam supaya dapat dosis sampai 85 ke atas. Itu.
0: Oke. Okay. Jadi ini wajib brachiterapi ini, Dok.
1: Iya. Kalau enggak, nah ini yang kita bilang 8 minggu harus selesaikan sinar kemoradiasi dengan sinar dalam. Biasanya 4 kali.
0: Oke, jadi untuk pelaksanaan brachiterapi ini berapa hari setelah
1: kalau bisa
0: radiasi?
1: Secepatnya.
0: Secepatnya. Jadi bersambung gitu ya, Dok, ya?
1: Benar. Jadi udah 25 kali, mungkin minggu depannya sudah kita planningkan untuk lanjut sinar dalam. Karena tadi ingat ada waktunya. Waktu tadi 8 minggu kan?
0: Oke.
1: Coba kita hitung 25 kali, seminggu 5 kali. Artinya berapa minggu? 5 minggu.
0: 5 minggu.
1: Ya, sisa 3 minggunya kita maksimalin untuk sinar dalam.
0: Oke. Okay.
1: Supaya kontrol lokalnya lebih bagus, supaya angka kekambuhannya lebih lebih minimal dibandingkan yang tidak mendapatkan terapi tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Atau dibandingkan yang telat terapinya. Nah, di sini Bali Mandara juga kebetulan masih belum ada antrian, jadi bisa kita maksimalkan.
0: Oke, okay. Untuk bagi braki terapi ini berarti sudah ada di RSBM ya?
1: Sudah.
0: Oke, jadi seperti itu Fans Gema Merdeka. Jadi ada lanjutannya, tidak hanya di kemoterapi saja ya, dan juga tidak di radiasi saja, tapi ada lanjutannya namanya brachiterapi Fans Gema Merdeka. Jadi itu sangat penting ya, Dok ya. Kalau nggak di brachiterapi, gimana, Dok?
1: Otomatis tadi terapinya nggak maksimal.
0: Okay.
1: Ya, jadi ibarat kita kita mademin api, belum semuanya dipademin, apinya
0: masih menyala di bawah ya.
1: Oke,
0: jadi seperti itu. Jadi penting banget ya Fansia ya. Oke, baik dokter, ini karena waktu sudah merapat saja ke jam 2 siang untuk di session yang terakhir, Yulia kasih kesempatan buat Dr. Bram dan juga Dr. Ronald untuk memberikan closing statement kepada Fansia Gema Merdeka.
2: Siapa dulu, Dok?
0: Saya. Boleh.
2: Dari kalau saya pribadi, jadi kanker serviks ini bisa dicegah. Gitu, dengan ada screening, ada vaksinasi, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya bukan takut kankernya. Saya lebih takut ketika ketidaktahuan masyarakat kita bahwa ini bisa dicegah dan lebih awal sebelum menjadi suatu kanker. Jadi jangan malu periksa. Kalau ada sesuatu, segera konsultasi dan periksa sehingga kita bisa tangani jauh lebih cepat dan lebih awal. Kalau bisa sebelum menjadi kanker, bahkan angka kesembuhannya 100% seperti itu.
0: Oke, jadi screening dulu ya.
2: Yes.
0: Oke,
2: benar.
0: Jangan takut Fans ya. Silakan Dokter Ronald.
1: Ya, kalau dari saya kanker itu sifatnya cepat dan agresif. Oleh karena itu terapi kita juga harus cepat dan agresif juga.
0: Mungkin
1: itu aja.
0: Oke, jadi Fansia Gema Merdeka harus cepat ya tanggap. Jadi screening dulu ya. Kalau boleh tahu ini bisa gak menggunakan BPJS?
2: Kalau di Bali Mandara sebenarnya masih belum bisa karena masih nunggu visitasi dari BPJS-nya.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan secepatnya bisa kita kerjasama dengan BPJS sehingga teman-teman masyarakat dari yang menggunakan BPJS bisa kami layani dengan secepatnya di rumah sakit kami. Mungkin ada dari Dr. Ronald.
1: Ya, kalau untuk radioterapi sebenarnya sudah bisa menggunakan BPJS, cuman untuk kanker yang berhubungan dengan ginekologi onkologi ini lagi proses. Jadi proses. Sebenarnya dalam waktu dekat pasti bisa. Pasti. Cuman lebih amannya kita mungkin nanti kita kasih update setelahnya.
0: Baik seperti itu. Boleh dokter dikasih tahu buat Fans Gema Merdeka sosial media dari Bali Mandara, mungkin Fansia ada yang ingin ditanyakan mungkin seperti itu ya. Bisa kemana dokter? Sosial media? Instagramnya boleh?
1: Instagramnya di RSUD Bali Mandara.
0: RSUD Bali Mandara ya. Kalau untuk
1: TikTok juga ada.
0: Oh, di TikToknya ada juga. Baik, TikToknya apa namanya?
1: Sama dengan RSUD Bali Mandara.
0: RSUD Bali Mandara. Jadi Fans Gema Merdeka bisa langsung kunjungi Instagram dan juga TikToknya ya. Ada lagi dokter yang mau disampaikan?
1: Cukup.
0: Semoga bermanfaat ya buat Fans Gema Merdeka ya. Fans Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 2 siang. Sampai di sini dulu kebersamaan kita bareng ngobras ya, ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Bali Mandara. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fansia, semoga bermanfaat ya. Dan sesaat lagi tepat di jam 2 siang Anda bakal ditemani bareng Halo Game. Fans Gema Merdeka, saya Yulang bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang Fenistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 28 Mei tahun 2026. Tentu edisi hari Kamis jam 2 siang kita masuk di program Halo GM tanpa list. Jadi fans Gema Merdeka bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja yang ready di radio Gema Merdeka. Dan jangan lupa juga nanti bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Caranya masih sama Fenistia, jadi langsung aja telepon ke WhatsApp kami di 081558977. Setelah itu langsung aja bisa request lagu sama Tiara, oke? Tanpa menunggu lama-lama, langsung aja Tiara bakal angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang ya Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang dengan siapa di mana nih?
1: Di Amok ada Ratna, guys, Pedaran Gatsu Timur.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Gatsu hari ini?
1: Cuacanya bagaimana? Cerah, guys, secara hatinya ya Tiara yang sedang cuap-cuap di sana.
0: Aduh, asenggara, mau request lagu apa nih?
1: The Virgin ya, Cinta Terlarang.
0: The Virgin, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Gek Tiaranya yang paling cantik ada di sana, Madbat Aktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih Mbak Daratna di Gatsu yang sudah ikut gabung jadi penelpon pertama kita untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara puterin ya, lagunya The Virgin, ini dia Cinta Terlarang.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM
3: Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut fans dia. Setelah lagunya The Virgin, kira-kira ada yang request lagu apa ya? Jangan lupa hari ini Halo GM-nya tanpa list. Jadi fansnya bebas mau request lagu apa aja. Oke, ini dia penelpon kedua kita. Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Rahmawati Singapadu.
3: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Rahmawati?
4: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
3: Astengkara, mau request lagu apa?
4: Lagu Wali Band.
3: Wali, judulnya apa?
4: Doa Untukmu Sayang.
3: Oke, salamnya mau buat siapa?
4: Buat anak gadis yang baru selesai sidang skripsinya Mbak.
3: Oke.
4: Semoga sukses selalu dan dilancarkan wisudanya nanti.
3: Astaga.
4: Buat Mbak Tiara, makasih. Selamat bertugas.
3: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Mbak Rahmawati dari Singapadu sana. Selamat juga buat anak gadisnya. Cie-cie, sudah selesai sidang skripsinya. Akhirnya, gitu ya. Sekarang berarti tinggal nunggu wisudanya aja. Aduh, pasti happy banget ya. Jadi orang tua bisa lihat anaknya. Terus ada tambahan di belakang nama anaknya sekarang karena sudah sarjana. Terima kasih. Semangat buat gadisnya, buat anak gadisnya Mbak Rahmawati. Semangat, tetap semangat terus belajarnya. Siapa tahu nanti S2 ya kan. Semangat ya. Lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia lagunya Wali Band, Doaku Untukmu Sayang.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sudah meluncur lagunya Wali, Doaku Untukmu Sayang. Sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Lingling, Sempidiku Anji Mbak Tiara.
0: Hai, bagaimana cuaca di sana Mbak Lingling?
1: Panas setar, Mbak Tiara.
0: Baiklah, kita ademin dulu. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Judika ya.
0: Judika, judul apa?
1: Mama Papa Larang.
0: Mama Papa Larang. Oke. Salamnya mau buat siapa nih, Mbak Ling-Ling?
1: Salamnya buat Mbak Tiara aja deh. Selamat tugas ya, Mbak Tiara. Dan terima kasih, Mbak Tiara. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali, Mbak Ling-Ling di Sempidi Kuanji. Terima kasih sudah gabungan, meskipun cuaca lagi panas, membara gitu ya. Terima kasih. Lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia, lagunya Judika, Mama Papa Larang.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gemah, Gemah Merdeka. 97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren Mama Papa Larang. Lagunya Judika sudah meluncur ya, fans Gemah Merdeka. Tapi tahan dulu, sebelum Tiara lanjut angkat telepon, Tiara punya informasi penting. Untuk fans Gemah Merdeka yang mungkin masih bingung cari tempat nongkrong, biar tempat nongkrongnya itu lengkap dan sekaligus bisa bikin kita jadi tampil lebih fresh, ada kabar gembira karena ada Agas Bistro fans dia. Sekarang Anda bisa dapetin semua itu dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, di sana ada barbershop modern yang nyaman dan juga bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan juga percaya diri. Kedua, Agas Bistro menanti Anda dengan suasana hangout terbaik, dan Anda bisa pilih untuk area rooftop, outdoor maupun indoor yang super cozy. Harganya lemah di kantong, porsinya melimpah, rasanya bintang 5. Cocok untuk kumpul keluarga, arisan, gathering ataupun dinner romantis. Ketiga, manjakan diri Anda di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangin, fansnya datang ke satu tempat, bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus bisa lanjut kulineran bersama dengan orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan juga penuh promo. Nah, untuk Sayu Beauty Salon, selain ada di Agas Bistro di Batu Bulan, jadi Sayu Beauty Salon ini juga ada cabang di Denpasar. Kalau yang cabang Denpasar itu satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi, mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di sini, ya kan? Yuk, fans Gemah Merdeka buruan datang ke Agas Bistro. Jangan lupa ajak teman kalian, keluarga, pasangan, semuanya. Langsung rasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat dengan 3 pengalaman istimewa. Dapatin informasi menarik tentang Agas Bistro, kalian bisa langsung chat ke WhatsApp. Nomornya di 0859-5174-0088 atau bisa cek Instagramnya Agas Bistro. Oke, sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang ya Tiara cantik.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mbok Dayu, Kak Tiara, di Stomo Denpasar.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Mbok Dayu?
2: Cuacanya setungkare, cetar, membahana nih, Kak. Di sana gimana?
1: Sama, di sini juga setungkare, cetar juga. Mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya Firgaun sama Audi ya, Kak, ya?
1: Yang judulnya apa?
2: Yang Selamat Tinggal, Kak.
1: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
2: Salamnya buat Likus Bawe ya. Selamat beraktivitas buat kegiatannya. Semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih cantik. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali buat Madayu yang sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Lagunya Firgaun yang duet sama Audi yang judulnya Selamat Tinggal. Kita langsung dengerin sama-sama.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngatrain fansi Gema Merdeka. Yuk dapetin diskon spesial khusus di bulan Mei. Kapan lagi fansnya bisa punya material maha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja loh fansi Gema Merdeka. Makanya langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi kalian. Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan. Kemudian ada Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP ringan. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, atau tukar tambah, tenang aja, semua bisa dibantu. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap. Ada booking service, emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya juga handal dan berpengalaman. Servisnya bergaransi 30 hari. Plus ada membernya juga loh, fansi Gema Merdeka. Keren banget kan? Wajah Motor nih Marjan. Oke, lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Terus kan, kawasan Swiss, Kak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Astungkara, cuaca panas besar, galang menggelanaran.
0: Astungkara.
1: Galang tebar senyumnya, Kak Tiara, menghibur pangkutnya di akhir bulan.
0: Aduh, betul sekali. Mau request lagu apa hari ini?
1: Lagu Pesonamu dari Gemas Pemayun bisa, Kak Tiara.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Di spesialin buat fans setia Agama Merdeka yang masih menonton dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi hangat sambal cabe.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Tiara. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih buat Beroy Skani di Sukawati sana. Terima kasih banyak sudah gabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia Gong Mas Pemayun, Pesonamu.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut. Vanessa Gema Merdeka, ada siapa lagi kah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Jimbaran hari ini?
1: Ya, agak panas
0: sedikit. Oke, Astungkara, mau request lagu apa?
1: Lagunya Gigi ya.
0: Judulnya?
1: Dimanakah kau berada?
0: Dimanakah kau berada? Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Buat panitia Gema Merdeka semuanya. Mm-hmm. Buat Kak Tiara, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Dan terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Putu Wira di Bukit Jimbaran sana. Terima kasih sudah gabungan ya. Lagunya langsung meluncur. Ini dia, Dimanakah Kau Berada? Satu single dari Gigi.

0: Kuma, Kuma, Kuma Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren kita lanjut. Fans Gema Merdeka, sebelum Tiara angkat telepon, Tiara mau bacain informasi penting dulu ya. Untuk Fans Gema Merdeka ada kabar gembira, khususnya bagi para orang tua yang masih bingung milih tempat pendidikan putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Jangan bingung ya, karena saat ini ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata yang membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game atau PPLG, kecantikan, dan juga bisnis digital. Tentu ada banyak sekali kegiatan ekstrakurikulernya juga, kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan unggulan, dan sudah bekerja sama pula dengan beberapa dunia industri di Bali. Nah, kalau di SMK Kesehatan Bali Dewata, ini juga sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan. Ada layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, ada manajemen perkantoran rumah sakit, ada juga pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentu dengan fasilitas gedung yang lantainya 4, terus setiap kelas itu udah ada smart TV-nya, free wifi juga, parkirannya luas, kemudian untuk semua laboratoriumnya berstandar industri, terus ternyata ada asramanya juga, dan pas yang paling penting, bebas uang gedung Fans Gema Merdeka. Nah, terus untuk program beasiswa di sana itu juga banyak. Ada beasiswa yatim piatu, ada beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, dan beasiswa anak kembar. Jadi buat Fans Gema Merdeka yang penasaran, kalian bisa langsung meluncur ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan dan Pasar Utara. Teleponnya di 0813-3735-0080. Pendaftarannya sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Atau kalau mau daftar online juga bisa lewat website sekolahnya ya di www.smkbalidewata.sch.id. Oke, sekarang baru Tiara lanjut angkat telepon. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat sore Tiara cantikku.
1: Halo.
2: Sampai lekong Bu Tu kek, pencet-pencet dari tadi.
1: Bu Tu, mau request lagu apa nih hari ini?
2: Pilot ya sayang, sepanjang hidupku.
1: Asik, oke, salamnya yeah. Buat siapa?
2: Sepanjang hidupku mencet-mencet baru bisa masuk.
1: Iya, salamnya mau buat siapa nih?
2: Salamnya sekarang buat fansnya GM semuanya dimanapun berada. Semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha juga. Semoga sehat selalu. Buat Tiara yang cantik, Jelita selamat bertugas sayang. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih Bu Tu. Di seputaran Kebayuwasana ya. Tetap semangat membara pokoknya. Terima kasih sudah gabungan. Langsung kita ajak Bu Tu untuk nyanyi sama-sama. Ini dia lagu dikuasanya, Pilot Sepanjang Hidupku.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Yeay, sudah di penghujung Fansi Gema Merdeka, sisa 5 menit lagi kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan sebelum Tiara angkat telepon, masih ada satu informasi penting lagi. Kali ini informasinya dari Dewatacom yang kini semakin dekat bagi Fansi Gema Merdeka yang lokasinya jauh dari toko Dewatacom, atau buat Fansi yang mager ya kan, males keluar rumah karena panas atau kena macet, tenang aja, karena kini produk yang dijual di Dewatacom ini bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit Fansia seperti Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop. Kalian cukup ketik Dewatacom, oke? Tersedia promo COD dan gratis ongkir juga, di mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Dewatacom juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, handphone dan juga laptop dan juga aksesorisnya. Atau mau cari tab juga ada kok di Dewatacom ya, pokoknya jangan malu untuk bertanya ya. Terus untuk merek handphonenya, ini yang Android itu lengkap semua di Dewatacom, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix. Dan untuk stok iPhone-nya juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Kalau untuk merek laptopnya, ini mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan tenang, buat fans yang mau kredit juga bisa, kalian cukup bawa KTP aja, karena Dewatacom juga bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat, jadi nggak usah tunggu lama-lama ya. Jadi kalau mau tanya-tanya, langsung WhatsApp aja, jangan malu untuk bertanya. Langsung WhatsApp di 081239317686. Sekali lagi 081239317686. Atau follow Instagram Dewatacom dan Facebooknya Dewatacom. Dan jangan lupa juga untuk fans Gema Merdeka yang mau belanja online, kalian jangan lupa pakai kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Oke, mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, ini dia penelpon terakhir kita. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang menjelang sore, Getiara cantik.
0: Halo, selamat siang jelang sore juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Kakek Dania di kawasan Sanur.
0: Halo, mau request lagu apa nih Kakek Dania?
1: Lagunya apa ya? Lagu bebas ya?
0: Iya, bebas.
1: Dari... siapa ya, Gary Gani ya, lagunya apa aja boleh ya.
0: Baik, dari siapa?
1: Gary Gani.
0: Oh, Gary Gani, boleh. Baiklah, Gary Gani, sebentar Tiara bacain dulu judulnya. Ada yang judulnya Bercanda, Rusuk, Sesaat Kau Hadir, sama Tak Sama. Mau yang mana?
1: Iya, yang pertama itu aja.
0: Bercanda, oke, salamnya buat siapa?
1: Salam spesial buat Nini Dania seorang, buat Getiara cantik, selamat bertugas. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih banyak. Otomatis lagu ini juga jadi lagu penutup kita ya, Fans Gema Merdeka. Gak kerasa, karena memang sudah durasi juga. Jadi sekalian Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak semua yang sudah ikut gabung. Kalau ada yang masih belum berhasil gabungan hari ini, jangan bersedih hati, besok jangan lupa ikut gabungan lagi. Karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat siang jelang sore. Dadah, bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, halo, selamat sore fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng Yulia di ajangnya Formula Dangdut sore hari ini ya. Di edisi hari Kamis yang manis fans Gema Merdeka 28 Mei 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Yang mau gabungan silakan fans Gema Merdeka di 081558977 atau di via Facebook Gema Merdeka ngetren. Fans Gema Merdeka kali ini Yulia putarkan dulu lagu pembuka ya, dari Ayu Ting Ting dengan Gil Mujair. Right now we want you to get your hands together.

0: dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi muda. Nothing is impossible, sukses jadi
1: muda. Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Mas Budi, kamu kok loyo dari Anis Marcella ya. Selamat sore dulu buat fans Gema Merdeka yang sore hari ini sudah bergabung bareng Yulia ya di 081558977 dan juga di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren ya. Selamat sore dulu Bu Yan Lastri. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung di ajangnya Formula Dangdut ya. Ada juga Mbok Mini dari Luwus, terima kasih. Mbok Sri Semita, terima kasih. Selamat sore dari Batu Bulan ya. Ada Made Hendra Saputra dari Saputra Desa Tua di Marga Tabanan. Ada Pak Tudila Atmaja juga. Selamat sore dari Puri Kampial Nusa Dua ya. Ada juga Ibu Jeroseke dari Saputra Pedungan. Terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini. Ada Ngurah Endu dari Saputran Tulikup. Cok Gus Permanan, selamat sore dari Seputaran Sukawati. Ada juga Roy Skane dari Swiss ya, Seputaran Wilayah Sukawati. Sudah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Mbok Rai dari Pasar Batu Kandek, selamat sore Mbok Rai. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Yulia putarkan dari Dori Harsa, Ditinggal Pas Sayang Sayangi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: FM Gima Merdeka ngetren pasti ya. Gima Merdeka masih di jamnya Forum Mulai Dangdut sore hari ini ya. Masih ditemani bareng Yulia sampai di jam 5 sore nanti. Iya, fans ya Gima Merdeka ya. Sekarang masih jam 3:48 ya. Siap-siap yang mau pulang kerja ya. Dan fans ya Gima Merdeka, jangan lupa hari ini hari Kamis yang manis. Jangan lupa senyumnya manis ya. Biar semuanya yang manis-manis datang dari segala penjuru Aze. Oke, fans ya Gima Merdeka, selamat sore dulu. Buat Agus Permana dari Seputar Sukawati, gimana kabarnya fans ya sore hari ini? Semoga sehat selalu fans ya Gema Merdeka ya. Oke, fans ya Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu nih informasi buat fans ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Fans ya Gema Merdeka yang dijajah pada Magenah, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius deh hari gini nyena sing aneh gak bergantung pada sinyal. Ya mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, video call, sarang timpal-timpalan keluarga, sampai ngabarin tiang udah nyampe, tuh semuanya tuh butuh sinyal yang aman dan lancar. Lan, lucunya lagi fans ya, sinyalnya tuh Jani udah kayak sahabat paling setia gitu ya. Nah jadi pas dia bagus ya hidupnya tenang, tapi pas lagi hilang dikit aja, wah paniknya satu rumah nih. Sampai fans ya Gema Merdeka apa buin yang lagi pas penting-penting nih harus tiba-tiba buffering ya. Nah fans ya Gema Merdeka rasanya tuh kayak di PHP-in semesta deh rasanya. Nah fansnya Gema Merdeka, untung nih Jani sebuah ada smart friend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smart friend gak cuma kuat di kota doyan ya, tapi smart friend ini jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Nah internetan tetap nyambung terus nih fansnya. Smart friend jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh pulau Bali. Nah mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya itu jadi lebih nyaman tuh sing ada buen drama sinyal putus-putus. Nah jadi buat fans ya Gema Merdeka, aneh pengen koneksinya tetap aman dan lancar di mana aja. Saatnya buktiin sendiri pengalamannya pakai smartfren jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren ada goyang dua jari dari Sandrina. Ya, sore hari ini sudah menghibur kita fansnya Gemah Merdeka di ajangnya Formula Dangdut ya. Oke, fansnya Gemah Merdeka sore hari ini kembali Yulia bakal menyapa dulu deh buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo Mbok Lingling dari seputaran Sempidi di Kuanji. Gimana kabarnya sore hari ini Mbok Lingling? Semoga sehat selalu ya. Dan selamat berkumpul bersama keluarga. Ada juga fansnya Gemah Merdeka. Ada siapa ini ya? Ada Arya Sandal Jepit, selamat sore. Mbok Maharani Payet, selamat sore dari Penati. Ibu Ana dari Wangaya Gede, selamat sore. Ada juga Mbok Dek Rahmawati dari seputaran Singapadu sana. Mbok Dek Rina dari seputaran Topati di Waro Rini Rani, selamat sore ya. Semoga sehat selalu ya Mbok Dek ya. Laris manis makebek dagangannya, melanjo-melanjo. OTW melanjo-melanjo ya, bareng Pak Yanju Jumbonya juga, selamat sore bareng Putu Rini ya. Oke, lanjut lagi fans setia hidupku untuk cinta dari Inul Daratista.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong jaro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawin transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu, sorry ya kemarin.
1: So sweet, first date jadi fresh day, thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fanstia dari Melly dengan Matamu ya. Fanstia Gema Merdeka masih ada jadinya Formula Dangdut ya, 36 menit melangkah dari jam 4 sore. Dan Fanstia, kali ini Yulia mau menyapa kembali buat yang sudah bergabung di 081558000977 ya. Selamat sore, ada Kumpi Aryadi Ben Biu Sabe. Terima kasih sudah bergabung ya, salam kenal mewali. Ada juga siapa ini, Cece Meli dari seputaran Klungkung sana. Gimana kabarnya Cece? Semoga sehat selalu ya. Laris manis pokoknya Ce ya. Selamat sore kembali nih Yulia ucapin buat fans Setia Gema Merdeka yang sore hari ini lagi beraktivitas ya, khususnya untuk nasabah Bank BPD Bali nih, informasinya wajib didengerin ya. Fans Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih Kak, makasih ya.
1: Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
7: 97,7 FM Gema Merdeka yang terfans ya, Gema Merdeka. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut ya untuk edisi hari ini di lembaran 28 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fansnya dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra ya tepat di jam 5 sore. Saya Yulia tetap di 97,7 FM Gema Merdeka yang tren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak.

97.7 FM Gema Merdeka ngeteren rejeng sore fans Vega Merdeka penapi gatre ring sore ni mangkin dumogi stata kenalan rahayu nge kecuna ring gelaran temu sawitre ring sore ni mangkin kesaran Petra Pradipta ngantos gala pitu wangi mali jebos melarapan gending-gending Bali seduran titik yang lantaran acara puniki lugra yang titik yang lantaran pangas tungkar pindah ke pemungka acara Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren gening saking Dewi Bali kesaringin DJ Berlin Bintang Niki Mati Rasa. Fans Tego Merdeka sampun di tengah tora ring sore ini mangkin penapi gatren Niki Fans Tego Merdeka makasami. Dumogi stata kenalan rahayu sani kantun sibuk Niki santukan mangkin rainan kajeng kliwon kenten nge utawi Niki sampun bersantai kantun menikmati liburan panjang kenten fans tiang nge utawi nenten mengenal libur panjang tetap beraktivitas seperti biasa kenten fans dia tetap semangat nih kenge ring sore ini mangkin sambil mirengin gelaran temu sawitra ngantos galap itu wengi dadas nih kenyaringi ring WhatsApp ring 081558977 ring Facebook Gema Merdeka ngetren yening main Instagram sampun nang lali di follow dumun @radiogemamerdeka TikTok @gemamerdekabali, YouTube gemamerdekabali. Sani streaming dedes nikinge ring radio.gemamedia.id/gemafanstiagemerdeka. Saudara lanturan siki gending fanstia siki informasi dumun sani makin vitalik sampun hadir kembali nikinge dengan semangat lan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset hanya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy.

pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi muda.

7 FM Gema Merdeka ngeterang jurus andalan saking mong mana niki fans Gema Merdeka nge sama di tiang terang sani sana ring geding pun niki dimogi sampai merasa terhibur ring sore ini mangkin sore sani cerah pisan niki fans Gema Merdeka minap kadi sani wenten pacang nyak siang sunset ginten nge matahari terbenam ring kuter ring tanah lo tutawi pantai-pantai ring daerah selatan kenten fans tiangge suksuma niki bude masih ring banyar kacagan sampo nyarengin pun api gatre demogi kena nge ring sore ini mangkin paigar suksuma ring angan take sampo nyarengin sambil ngewedang niki ring sore ini mangkin napi niki timpal wedang napi wanen kenten bedidi wedang tanpa teman pokoknya cek kopi gen kenten nge suksuma paigar sampo nyarengin wenten buyan lastri ring belayu tabanan suksuma sampo nyarengin nang angga punapi gatre niki ring seputaran banjar saren kaler desenongan sampo nyarengin gusti aji maco ring sema baung suksuma rajeng sore ngurah endu pangurah endu ring tulikup seni tiba-tiba na poleh rejeki nomplok kenten nge durian runtuh rezeki napi niki santuka rezeki nika akeh nge nenten secuman sekadi pipis kenten meduwe timpal sani beci keluarga sani utuh nika rezeki mas patah nika fans tiang nge wenten bujero suksema bujero soker ring pedungan sampo nyarengin niki pak Madi Rumiarte ring pegok sesetan niki suksema tumben siaran Petra niki busan lewat tiba-tiba mampir gen siaran genten suksema Pamadi Rumiarte gending nikon durung masuk playlist niki nge wenten Blimang Excel suksema ring batu bulan pun api gatre demogi kena nge ring sore ini mangkin sedung lanturan gending fans Tigo Merdeka siki informasi dumun informasi penting niki fans Tia sani informasi valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan fans Tia Niki mendapatkan hanya dari account resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu fans Tia terhadap segala jenis penipuan, sani mengatasnamakan Bank BPD Bali ring media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah, sani bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend Dek Soma Kopi Jumah Gula di sisi Niki Vansti ya. Sama di tiang aturan spesial Iwau ke request Budi Master yang banyak kaca gange. Suksema sampai nyaringin Niki Wenten Sira Niki Bu Lingling Niki ngiring sempidi. Suksema punapi gatre Demogi kena ring sore ni mangkin Rajeng sore kemanten Pak Cahaya ring tangep suksema Gening Niki sampun meti lari wawonge Demogi sampun mirengin Wenten sakeng Bu Desa Sarang Aji Rojak Niki ring nyalian lempah Enten nge suksema Rajeng sore Wenten Pak Yan Sena suksema ring Banjar Mas Bedulu Mau mini ring tabaran luas menapi gatre Dumogi kena nge beli ranggar pas tower Ring seputaran sibetan Sampunya rengin Mang Nani iwawu sampun gabungan dumun nge Wenten Bapak Ridinamika ring topatik lungkung Suksema menapi gatre Wenten Blue Reskane ring Swiss niki seputaran wilayah Sukawati nge Sampunya rengin Punapi niki beli reskani sore ini mangkin dumogi kena nge suksema sampunya rengin sering lanturang mewali fans Tego Merdeka segi informasi mewali nge kini Vitalik sampun hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset hanya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara. Kutus-kutus, tambah warasku.
6: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Rudiawan Bungan Hati Fans Tego Merdeka. Saning request gending puniki dumugi sampun mirengin nggih ring sore ni mangkin nglantarang dumun rajang sore Bu Ayu Kavender sampun nyarengin niki penapi gatre dumugi tata kena ring sore ni mangkin rajang sore wenten utuwina ring penarungan niki full volume niki dengerin Gema Merdeka kenten nggih pang ayang tetangga niki goyang. Melang niki abang sampat nyanan nge suk semua sampai nyarengin wenten Buyan Bur Arini ring kesiman suk semua rajang sore saking tabanan marge tua niki suk semua sira nyarengin niki wenten Made Parna apa Made Parna suk semua nge rajang sore Pamade Hendra Saputra sampai nyarengin wenten Bujuro Mertesari suk semua ring siulan sampai nyarengin niki nge rajang sore kemanten Magetre sareng Haji itu Dharma lan Turah Widi kemanten engge saking Indrawari Mencewarna sok seme rajang sore sampunya rengin ngelanturang dumun Bagus Wirata.

Timo ampun luar dia koaksu sobah ya biantara suci.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend di S Bali Bule Jepang fans Tego Merdeka. Ring sore ini mangkin kantor ring gelaran temu sawi trenge kesaringan Petro Pradipta ngantos segala pitu wengi. Wenten Bumadi Martini suksema ring gianyar bitre sampunya rengin. Wenten kakak pedawe saking buleleng niki penabi gatre suksema. Saking Aquarius driver suksema ring suka jiwa bang limetre sampunya rengin. Wenten saking Metre Bangli periring bujun desa Metre Bangli. Wenten Pak Kaplur niki suksema sampun nyarengin nggih. Putu Agus suksema. Wenten saking Penebel Pak Putu Sutar suksema. Bligus Bawe sampun nyarengin ring Batu Bulan. Pak Wayan Ena suksema ring Singapadu Kaler sampun nyarengin. Punapi Gatre niki dumugi kena nggih ring sore ini mangkin. Sekian informasi mewali fans Lego Merdeka. Majeng di Dani niki sani seneng kemah utawi seneng bersantai di luar rumah kenten nggih wajib niki nyetok minyak gosok cap tunggal. Santukan minyak gosok cap tunggal niki dapat menjaga saking gigitan nyamuk vanstia sehingga nyamuk tidak berani dekat. Minyak gosok cap tunggal juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan vanstia, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu vanstia untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga vanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Nih kenge, ring apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 178B. Apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C. Apoteku Tekumar, Jalan Tekumar Barat nomor 55. Apoteku Kute, Jalan Pantai Kute nomor 46. Apoteku Sembilan Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50. Apoteku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi nomor 74. Apoteku Ahmadiyani, Jalan Ahmadiyani nomor 428. Apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Rejang sore mewali Majeng fans tiasa nih sampe nyeringin Ring sore nih makin sabar-sabar dumun Yang cek-cek dumun ngeh wenten Saking dawan kelungkung Sira niki nge saking dawan kelungkung niki Sukseme Sampo nyaringin 323 niki nge nomornya nih wenten Beli putus tun sukseme Cogos permana ring sukawati Sampo nyaringin rajang sore abah waisel Sukseme ring samplangan Beli dopeng SDC sukseme Bunyoman Martini Ring selat dude warung hoki Sampo nyaringin niki saking Pak Gung Wirawan ring pedungan sampun nyerengin boleh Jepang iwawu sampun nge demogi sampun mirengin kakek gemah sukseme punapi gatre ring tabanan mandung saking pak nengah pargune saking kayu bi niki sampun nyerengin tripus pai wawu sampun wenten saking pak Deni Yudias Mare kenten nge saking Panglan mengui, rahajeng kenal mewali niki sukseme, gening niki tan masuk playlist nge gabungan dumun, wenten saking ibu ayu batu bulan, sukseme sampo nyarengin, wenten pak agung sanjaya ring kerama, sampo nyarengin niki punapi gatre, demogi kena sampun monitor, bu wayan sugiani, ring karangasa manggi sukseme, rahajeng sore, pak egari wawu sampun nge sampo nyarengin, sukseme rahajeng sore kemantan, fans tego merdeka, Yuk dapatkan diskon spesial khusus ring bulan Mei puniki nge. Kawal lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai 800 ribuan semeton. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Vazio angsuran hanya 800 ribuan saja. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar, pendatang, rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, nih Marejan.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

97,7 FM Gema Merdeka ngetrennya kan krikil saking arumi samerit yang terang fans ya. Ring sore ini mangking lantaran duman nge saking pakade Dharma Yase ring batu sese sukseme samponya ringin batu sese rendang karangasem niki nge geningnya nih gabung duman sukseme niki samponya ringin pakade Dharma Yase niki wenten Pan Sudi ring beluhu penapi gatre wenten Pak Sudiase ring siulan sampe nyarengin nampak oleh Riki nggih wenten Bujero Ade ring Bung Tomo sampe nyarengin Ayu Saraswati wau sampun nggih sambil nyeceper niki Petra rajang kemanten wenten Pak Yan Alu dagang soto delot lapangan belah batu niki suksemu sampe nyarengin nggih ring sore ini mangkin.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Cara tahanan iki fans te Gema Merdeka. 24 jam kenten nge harus ngoyong cuma nih kita nadi kije-kije. Agak kewah nih fans te Gema Merdeka nge setiap 5 menit harus ngabarin, harus ngepap kenten nge ring DJ sarang sire kenten fans te ya. Report saja nasar nih nge rajang sore fan tuama suksema ringo widangan si bang kaje sampe nyaringin nge wenten. Pak Komang Chandra suksema, wenten Pak Wayan Sugite suksema, Ringkute sampai nyarengin ningki, Dadong Wahyu suksema, Rajang Sore Kemantan, Pak Yanto Lubak suksema, Bu Gusti Ayu Parwati sampai nyarengin, Pak Ngurah Santrana suksema sampai nyarengin ring sore ini mangkin, wenten saking Pak Ketut Bagiase ring noje dukuh kesiman niki sampun monitor, salam kenal mewali niki nge suksema sampai nyarengin ring sore ini mangkin. Lanturang Dumon.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren semuanya koplo bon dalam poncok batu fans tiga merdeka. Nenek kerasa sampun nampakin galapi tawangi fans tia nyantas Riki Duman gelaran temu sawitra kesarangan Petra Pradip tangge suk seme sani sampun nyerengin Petra pamit acara dimangkin bebetin itu untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka ngatain halo. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Baden Pasar Bali. Ketemu lagi kali ini bareng Tiara untuk edisi hari Kamis di tanggal 28 Mei tahun 2026 dari jam 7 malam sampai nanti di jam 9 malam kita bakal masuk di program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis Nan Romantis. Seperti biasa ya, fans gue mereka kalau udah hari Kamis di malam harinya kita bakal berhappy-happy ria, no galau-galau club, oke? Okay? Seperti biasa juga, fansnya bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam, bisa ikut gabungan juga. Jadi langsung aja gabungan di sosial media kami, biar makin gercep bisa ke WhatsApp ya di 081558977 atau bisa juga komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrend. Dan jangan lupa juga buat yang sedang nan jauh di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami di radio.gemamedia.id/gemah.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97, kamu tuh jawab film Gema Merdeka, ngetren lagu yang manis banget dari Tiara Andini yang duet sama Arsy Widianto, Cintanya Aku. Yeay, lagunya spesial juga Tiara puter. Terima kasih untuk yang sudah request. Ini ada Pak Cahya di seputaran Tanggap sana. Katanya salamnya buat istri tersayang yang lagi istirahat, soalnya lagi gak enak badan katanya. Oke, semoga mbak tuh lekas membaik kondisinya. Kita doain sama-sama ya, fans dia ya. Terus katanya nanti di himbauan malam mau request lagunya Gigi 11 Januari. Boleh dong, tapi ditunggu karena lagu himbauan malam kita akan mulai seperti biasa jam 9 sampai jam 10 nanti. Jadi buat fans Gawang Merdeka, kalau misal kalian suka dengerin lagu-lagu yang semi lawas ya, lagu-lagu era 2010, 2009, 2008 sampai 1990, kalian bisa request juga sekarang. Amankan kursi requestan kalian, tapi meluncur nanti di himbauan malam jam 9 sampai jam 10. Terima kasih juga untuk fans Gawang Merdeka semuanya yang lagi dengerin Tiara dimanapun kalian berada, yang lagi dengerin di rumah mungkin sambil beraktivitas, sambil makan malam sama keluarga ya kan, atau mungkin sambil nyantai di rumah, yang lagi dengerin di toko, di warung, di pasar, di senggol gitu mungkin. Yang lagi dengerin di mobil ya kan sambil nyetir, hai semuanya. Atau buat yang dengerin di SPBU, nah biasanya juga SPBU banyak banget yang nyetel radio. Dan kalau kebetulan SPBU-nya lagi dengerin Gema Merdeka, hai, Tiara menyapa kalian semua. Terima kasih banyak sudah dengerin 97.7 FM. Dan kali ini kita mendengarkan lagu-lagu yang manis, lagu-lagu orang romantis, sampai nanti di jam 9, no galau-galau club. Jadi buat kalian yang mungkin pengen dengerin lagu yang galau, tahan dulu ya kan, bisa di request besok. Karena sekarang spesial Kamis Manis Romantis.

97, kamu 7 FM Demam Merdeka, ngetren makin aku cinta. Versinya Glenn Samuel bersama dengan Brisia ya, Jody. Tentu dengan aransemen dari Andi Rianto juga, fans Gawa Merdeka. Lagunya spesial Tiara puterin malam hari ini untuk yang udah request. Terima kasih banyak Tiara, jadi ikutan bernyanyi. Jadi ikutan karaokean dari dalam studio. Terima kasih. Ada Modayu Ratmini dari Sutomo Denpasar. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami. Terus kirim salam juga. Katanya salamnya untuk Gus Bawe, Mbok Kade Ratna, Mbok Dewi Ari, Mbok Made Marleni, Ira Susiadi, dan Kakek Gema juga. Oke, terima kasih juga buat yang lainnya. Buat kalian yang belum bergabung, jangan tunggu nanti-nanti, iya kan? Cus, gabungan aja sekarang supaya nanti Tiara bisa

calling-calling semuanya, oke? Kalau mau request lagu juga monggo, yang penting lagunya jangan yang galau dulu ya, karena ini Anjang Sana Udara edisi Kamis manis dan romantis. Lanjut, Tiara mau sapa-sapa dulu. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung di WhatsApp kami 081558977. Ada Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring yang lagi stay tune. Terus ada juga Yen Ena dari Banjarbelang Singapadu Kaler. Katanya mau request lagunya si Lawn Seven yang judulnya Dan. Boleh, tapi lagunya masuk di himbuan malam ya. Mohon ditunggu. Terus ada juga Buge Raka dari JTM alias Jeru Taman Magendra ikut monitor juga, terima kasih. Kemudian ada juga Pak Wayanaya di seputaran Pedungan sana, katanya mau request lagunya BCL yang Pernah Muda. Boleh, tapi ditunggu karena lagu itu masuk di himbauan malam. Jadi ditungguin aja, nanti bakal Tiara puterin satu persatu. Oke, tenang aja, semoga nanti durasinya cukup ya kan. Jadi gak usah tunggu nanti-nanti, mending di request sekarang aja aja, kayak ngeklip kursi gitu loh, kayak kalian booking dulu biar nanti bisa meluncur lagu favoritnya gitu. Oke, abis ini Fanny Segawa Merdeka, Tiara udah siapin lagunya Raim Laude yang Lesung Pipi. Tapi sebelum Tiara puterin, Tiara mau bagi informasi penting dulu. Informasinya untuk Anda yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendra Data, Padang Sambian, dan juga sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 di sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361-9075-270 atau bisa via WhatsAppnya juga di 0888-3631-888. Nah, kalau untuk daerah lainnya jangan khawatir karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Di mana lagi coba ada print yang sebanyak ini cabangnya. Jegot kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kuma
1: Merdeka.
2: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Peace, Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Ini adalah lagu dari miliknya Tulus. Judulnya adalah Tergila-Gila. Aduh, siapa di sini yang mungkin relate sama lagunya sedang kasmaran? Sedang tergila-gila sama doi gitu ya. Aduh, semangat untuk memperjuangkan cinta kalian gitu ya. Karena zaman sekarang gak cukup kata-kata, tapi perlu aksi yang nyata. Cakep. Okay, next. Abis ini ada lagunya Niki Tirta bersama dengan almarhumah Vanessa Angel yang Indah Cintaku. Lagunya bakal spesial Tiara putar karena ada yang request. Ada Mode Agustin di Dalung sana, terima kasih sudah request. Terus nanti di himbauan malam mau lagunya Elemen yang Cinta Tak Bersyarat. Boleh, tapi ditunggu, harap Andre dulu untuk lagu himbauan malamnya ya Mode ya. Soalnya dari tadi udah banyak yang request tapi belum sempat Tiara calling ya kan. Jadi mohon menunggu saja. Mohon Andre dulu, pasti bakal meluncur ya. Salamnya katanya buat seseorang yang jauh di sana. Okay, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Dan jangan lupa juga Fancy Gawang Merdeka buat para cowok-cowok biar makin full powernya. Jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka ngetren. Ini single baru dari miliknya Adrian Khalif. Judulnya adalah 2001 Kali. Lagu ini tuh lagi trending tau fans Gema Merdeka di social media. Karena mungkin musiknya gini ya, cakep, maksudnya kayak bikin kita jadi ikutan bersenandung gitu kan. Meskipun kayak belum tahu lirik lagunya, at least musiknya enak didengar. Tapi setelah fans Gema Merdeka dengerin ini, semoga fansnya suka sama singlenya. Dan jangan lupa di request terus, karena ini lagunya cakep. Semoga banyak yang suka ya. Lanjut, kalau begitu ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Kayaknya kita harus ke Facebook dulu sebentar deh, fans Gema Merdeka. Dari tadi soalnya udah di WhatsApp, kita harus menyapa warga-warga Facebook kita ya. Terima kasih. Ini ada Pak Egar dari Angantake ikut hadir, ikut menyapa lewat inbox ya, lewat messenger. Terima kasih. Terus kalau yang komen-komen, terima kasih. Ini ada Bu Ian Puspesari dari Budaga Klunggung. Terus ada Bu Jero Soka juga di seputaran Bedungan. Kemudian ada Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud Gianyar juga ikut dengerin. Kemudian ada Mbok Ayu Tari dari Sanding Mancawarna. Berarti Mancawarna itu tempat sining ya. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen juga. Dan jangan lupa juga fans Gema Merdeka, Tiara pun masih punya informasi-informasi penting dan menarik untuk Anda. Kalau misalnya fans Gema Merdeka bingung nih ya kan mau nongkrong kemana, apalagi nanti kita bakal ada ketemu long weekend, asik, Sabtu, Minggu, Senin. Seninnya jangan lupa itu tanggal merah fans ya, kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Jadi kalau misalnya fans Gema Merdeka bingung mau mengisi salah satu tanggal merahnya atau salah satu liburnya kemana, nah, kalian gak usah bingung. Coba fans Gema Merdeka melalui ke daerah Batu Bulan, tepatnya di dekat patung Barong Batu Bulan fans Gema Merdeka. Emang ada apa sih di sana Tiara? Di situ tuh ada Agas Bistro. Fans Gema Merdeka bisa dapetin beragam experience dalam satu building ya kan, tapi dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Jadi enggak cuma makan aja di situ ya. Pertama, fans Tia bakal ketemu sama barbershop modern yang nyaman dan juga bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan percaya diri. Kedua, baru tuh Agas Bistro sudah menanti ada dengan suasana hangout terbaik. Dan serunya kita bisa pilih mau makan di area rooftop atau di outdoor atau di indoornya yang super cozy. Dan kalian jangan khawatir, harganya ramah di kantong dengan porsi yang melimpah dan rasa bintang 5. Jadinya cocok untuk kalian yang mau kumpul keluarga, mau buat arisan, mau gathering, mau dinner romantis. Silahkan bisa di Agas Bistro. Ketiga, fans Gema Merdeka bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajahnya gratis sebelum kalian ambil treatmentnya. Bayangin, fansnya datang ke satu tempat, tapi kalian bisa potong rambut, bisa treatment wajah, bisa kulineran bareng orang-orang tersayang. Tentunya praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo. Nah, khusus untuk Sayu Beauty Salon, selain ada di Batu Bulan, juga ada di Denpasar. Kalau di Denpasar itu satu gedung sama MS Glow Beauty Store Bali ya. Jadi gak usah bingung ya mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di Agas Bistro. Langsung aja booking di sana fans Gema Merdeka, atau mau langsung datang ke sana boleh juga. Jangan lupa ajak pasangan kalian, keluarga kalian, teman-teman kalian, dan rasain pengalaman lengkapnya di Agas Bistro. Satu tempat dengan 3 pengalaman istimewa. Dapetin informasi menarik tentang Agas Bistro di nomor telepon 0859-5174-0088 atau bisa cek langsung Instagramnya Agas Bistro.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, berdekat.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren ini juga gak kalah ngehits fans Gema Merdeka, lagunya Gia Indrawari. Kalau gak salah rilisnya bulan Februari deh fans dia. Judulnya adalah 1000 Kali. Terima kasih banyak fans Gema Merdeka. Oh, ini ada Pak Egar yang ngantar ke, katanya lagi dengerin radio sambil nyuci. Semangat, terima kasih banyak. Pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin Gema Merdeka, apapun itu aktivitas kalian, kegiatan kalian malam hari ini, fans Gema Merdeka kan gak semuanya kerja. Mungkin malam hari ini mungkin ada yang tadi kayak sambil nyuci, ada yang sambil makan, ada yang sambil nyait, ada yang sambil apa gitu kan. Pokoknya pasti banyak ada jenis ataupun kegiatan yang sedang kalian lakukan malam hari ini. Semangat. Tentu masih ada Tiara di sini yang bakal nemenin sampai nanti di jam 10. Sampai jam 9 di Anjang sana, terus di himbauan malam sampai nanti jam 10. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah atensi. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur 1 jam ini. Tapi tahan, jangan kemana-mana, karena masih panjang kebersamaan kita dan masih banyak lagu-lagu yang bakal Tiara puterin spesial untuk fans Tia. Kita lanjut, kita akan calling-calling lagi fans Gema Merdeka. Terima kasih yang udah request, ditunggu. Kalau lagunya belum meluncur, sabar dulu ya, nanti bakal Tiara puterin satu persatu pokoknya. Oke, lanjut, sapa-sapa dulu. Ini ada Gustut ya, yang dengerin di seputaran Sempidi, katanya mau request lagunya Tim X, nanti bakal Tiara puterin di himbauan malam, jadi mohon ditunggu. Katanya salamnya buat semeton GM semuanya. Oke, terima kasih banyak. Lanjut, ada semeton kita di Batu Bulan, ada Dekna di Banjar Puitan Batu Bulan yang ikut dengerin juga. Salam Rahayu katanya buat semuanya, buat semua fans Tia GM. Kemudian ada Ibu Ana juga di Wongayo Gede ikut gabungan, ada Pak Madehendra juga dari Tabanan, kemudian ada Aba Waisel di Semplangan Gianyar, serta ada Nang Angga di seputaran Banjar Saren Kaler di Senongan. Terima kasih banyak. Dan tentu jangan lupa juga buat fans Gema Merdeka, kembali Tiara ingetin ya kan, waktu kapan ya Tiara tuh sempet cek Instagramnya Gema, ternyata dia nge-DM, dia tuh lagi mau cari Vitalik gitu kan, biar makin full power. Cuman katanya di apotek deket rumahnya tuh gak ada stoknya fans Tia. Dan akhirnya dia yang cowok ini langsung nge-DM ke IG-nya Gema Merdeka, terus langsung Tiara screenshot, langsung Tiara bilang sama tim marketingnya, terus nanti tim marketingnya yang langsung komunikasi sama kliennya, dan akhirnya dikasih nomor salesnya loh fans Gema Merdeka ya kan. Jadi buat kalian yang mungkin lagi cari Vitalik tapi kalian gak nemu di apotek yang kalian kunjungi, tenang aja, kalian bisa langsung DM ke IG-nya Gema, nanti bakal kami share untuk nomor salesnya, jadi kalian bisa langsung beli di sana. Oke, pokoknya gak usah khawatir buat para cowok-cowok, kalau kalian pengen biar makin full power gitu kan, biar makin kenceng staminanya, kalian bisa banget konsumsi yang namanya Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru dengan rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset harganya Rp56.000, itu udah support kalian untuk jadi lelaki yang full power. Kalau kalian pengen beli langsung banyakan gitu kan, ada yang 3 saset harganya Rp168.000 fans Gema Merdeka. Dan inget, kalau kalian mau minum Vitalik gitu ya, cukup dikonsumsi seminggu 2 kali aja, jangan berlebihan ya. Belinya bisa di apotek atau toko-toko obat terdekat, tapi kalau kalian gak nemu Vitalik di apotek dekat rumah kalian, kalian bisa langsung DM ke IG-nya Gema Merdeka, nanti bakal di-share untuk nomor salesnya. Oke, terima kasih.

0: geng push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Liodra yang duet sama Roni Parulian di single Kau Selalu di Hatiku. Yeay, lagunya meluncur. Spesial buat yang udah request juga, terima kasih banyak. Ini ada Gus Bawe di seputaran Batu Bulan Gianyar, katanya kirim salam juga. Salamnya buat Buda Yuratmini, Mbok Kade Ratna, Pandi Ebi, Belirangga Pastawa, sama Mbok Made Marleni. Terima kasih sudah didengar juga lagunya meluncur. Terima kasih banyak, semoga ikut bernyanyi di sana, ya kan? Semoga makin happy lah pokoknya, ya. Lanjut, terima kasih juga buat Mo Ayu di seputaran Guang yang sudah ikut gabungan juga. Katanya kirim salam buat teman-teman yang lagi santai, yang lagi dengerin Radio Gema Merdeka. Yeay, terima kasih. Lanjut, ada juga Mama De Marleni di Klungkung ikut gabungan juga. Kirim salam katanya buat Kakek Gema, Mbok Kade Ratna, Dayu Ratmini, sama Gus Bawe. Oke. Terima kasih. Satu lagi deh, Tiara bacain. Ini ada siapa nih? Kakek Dania yang monitor di kawasan Sanur sana. Katanya mau request lagunya Glenn Fredly yang Terserah. Wah, itu cakep sih lagunya. Tapi ditunggu karena lagunya masuk di himbauan malam. Nanti bakal Tiara puterin ya. Salamnya katanya buat Roy Skani, buat Gus Bawe, Made Marleni, Mbok Mini Luus, sama buat semuanya juga. Oke, terima kasih. Lanjut, fansnya Gema Merdeka, jangan lupa kita akan lanjut untuk bahas tentang sampah, ya kan? Karena kita masih perang sama sampah, kita belum berhasil menang melawan sampah. Jadi harus pelan-pelan, karena di dunia ini tuh gak ada yang instan ya, fansnya Gema Merdeka. Mungkin masih banyak yang masih suka bingung antara milah-milah sampah. Ya, namanya baru belajar, gak apa-apa. Tapi tetap harus beneran belajar loh, fansnya Gema Merdeka. Kita tuh harus milah sampah supaya sampahnya nanti bisa disesuai dengan kotaknya masing-masing. Kalau misalnya dia organik ya kita bisa olah dia jadi pupuk, kompos gitu kan. Tapi misalnya kalau dia yang anorganik, entah nanti mau dijadiin apa, entah nanti bakal dipecah, dicacah, dijadiin sesuatu kah atau apa, barang-barang lain yang bisa dibuat dari sampah dan lain sebagainya. Gitu ya, fans Gema Merdeka. Karena memang masalah sampah ini menjadi masalah global, apalagi sampah plastik, apalagi di Bali gitu ya fansnya ya. Jadi kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan buang sampah sembarangan ya fans Gema Merdeka. Sekarang udah banyak loh desa-desa adat tuh yang mereka buat peraturan yang benar-benar ketat gitu ya. Jadi kalau ada yang ketahuan buang sampah sembarangan, mereka langsung kena tangkep gitu loh, maksudnya tentunya dikasih peringatan gitu kan. Mungkin belum semua desa kayak gitu, tapi Tiara mengapresiasi buat desa-desa yang sudah menerapkan hal itu gitu ya fans Gema Merdeka. Karena gak boleh dong buang sampah sembarangan. Kita dari kecil udah diajarin untuk buang sampah pada tempatnya. Jangan malu-maluin, karena kita udah gede harusnya jangan buang sampah sembarangan lah, apalagi buang sampahnya ke sungai, ke tukat gitu kan. Kasian nanti mencemari air-air di tukat atau di sungainya gitu. Jadi buang sampah pada tempatnya ya fansnya ya. Selain kita harus buang sampah pada tempatnya, kalau bisa kita juga harus pelan-pelan menghindari penggunaan kantong plastik. Sebenarnya itu agak susah ya fans Tia, karena Tiara pribadi pun masih sering bawa kantong plastik, jujur ya kan. Jadi kadang suka lupa bawa tote bag, alhasil ya udah pakai kantong plastik. Sebenarnya sih memang harus selalu bawa tote bag ya fans Tia ya. Hitung-hitung kita ngurangin sampah plastik di Bali gitu. Selain itu kita juga bisa pelan-pelan kurangin pakai styrofoam, pakai sedotan plastik ya kan. Terus kalau ada snack-snack atau minuman ataupun jajanan ya kan, kalau bisa jangan pakai kemasan plastik. Mungkin kita bisa bawa kotak dari rumah gitu kan. Kalau mau beli sesuatu boleh sih sebenarnya dicoba, cuman mungkin karena di sini kita belum terbiasa gitu ya fans ya, jadi kadang-kadang kalau dilihat-lihat tuh aneh aja kita bawa kotak dari rumah gitu. Tapi kalau misalnya semuanya mau kompak, kayaknya bisa sih, pelan-pelan pasti semuanya bisa, karena gak ada yang mustahil di dunia ini, iya kan?
Terus selain itu Fans Gawang Merdeka, kita masyarakat juga bisa ngolah sampah organik di rumah masing-masing, kayak sampah dapur, daun kering, sisa canang. Kita bisa ubah sampah itu jadi pupuk kompos, ya kan? Kita bisa buat tebu modern, kita bisa pakai tong komposter, ya kan? Supaya nanti pelan-pelan dia berubah jadi pupuk yang bisa kita pakai buat tanaman-tanaman kita di rumah, ya. Perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang juga kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Yuk sama-sama kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing ya. Gak cuma pemerintahnya aja yang harus berupaya, kita sebagai masyarakat pun harus pelan-pelan ikut mendukung gitu ya Fans Gawang Merdeka. Setidaknya kita pelan-pelan bisa ngurangin sampah plastik gitu kan. Pelan-pelan kita bisa ngubah sendiri sampah organik jadi pupuk gitu Fans Gawang Merdeka. Karena dengan hal itu kita bisa belajar untuk mencintai alam kita, mencintai ibu pertiwi kita gitu ya. Dan kita bisa pelan-pelan ngejaga dunia ini, alam semesta ini, karena semuanya milik Tuhan. Dan nanti kan buat anak cucu juga bagus ya. Maksudnya biar anak cucu kita juga gak krisis sampah, cukup di kita aja krisisnya. Semoga nanti pelan-pelan kita bisa mengurangi permasalahan sampah di Bali, meskipun agak sedikit susah. Tiara tahu pasti agak sedikit susah, sedikit tricky. Cuman ya gak ada salahnya kita berharap ya Vanistia, ya kan?

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional,

nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngantren lagunya Angie, kekasih terhebat, juga sudah meluncur malam hari ini. Yeay, terima kasih banyak. Tadi ada yang request lagunya Angie. Ini ada Yan Su di seputaran Klungkung sana. Terima kasih banyak sudah request di WhatsApp kami. Lanjut ya, fans Gema Merdeka, kita ke Facebook dulu yuk. Terima kasih banyak untuk yang sudah komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Ada Made Rasmin ya, yang ikut hadir di seputaran Karangasem sana. Terus ada Cok Gus Permana juga dari Sukawati Gianyar. Terus ada Yan Widi di Gunung Kunyit. Kemudian ada juga Komang Chandra dari Kubu Karangasem. Lalu ada Dede Mahes di Angantake. Serta ada Ketut Gan Kalkin di Bonu Gianyar. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung. Terima kasih juga sudah mengirimkan satu bintang. Yeay, terima kasih. Semoga lancar rezekinya. Amin. Astengkara ya. Oke, kita lanjut biar makin happy malam hari ini dan biar makin semangat. Tiara bakal lanjutin dengan lagunya Lomba Sihir. Ini dia, Ribuan Memori.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Ngatain kita bikin romantis. Lagu dari miliknya Malik and the Essentials juga sudah meluncur di malam hari ini. Terima kasih. Lagu yang spesial buat yang udah request ada Afif di daerah Gianyar sana. Terima kasih banyak sudah gabungan ya. Oke, lanjut fansnya gue Merdeka. Abis ini ada satu single Sal Priyadi, Kita Usahakan Rumah Itu, yang bakal Tiara puterin. Tapi sebelum kita dengerin lagunya, Tiara mau ingatin dulu nih untuk generasi berencana. Untuk adik-adik semuanya, tahu kan bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi kalau misal fans gue Merdeka masih muda dan belum siap untuk menanggung tanggung jawab yang besar, jangan berbuat yang aneh-aneh dulu ya. Untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa muda kita dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Meiska, datang tepat waktu, juga sudah meluncur malam hari ini. Terima kasih Afif di Ganyar ngirim pantun malam hari ini, Vanitia. Kita baca dulu. Pergi ke rawa mencari ikan, lihat burung cendrawasih berterbangan, tak lupa aku ucapkan terima kasih sudah diputarkan. Cakep. Oke, keren. Fansi Gema Merdeka bisa ya, orang-orang bikin pantun otodidak kayak gitu langsung buat. Kayaknya Tiara harus berguru gitu kali ya kalau mau buat pantun. Terima kasih banyak.

Lanjut, terima kasih banyak. Malam hari ini ada Jaya dari Blabatuh juga yang lagi dengerin Tiara. Terima kasih banyak. Katanya Jaya malam hari ini juga sama adik sepupunya lagi berkreasi gitu ya. Entah apa yang sedang kalian buat, Jaya. Apa ya ini, kayak harus di zoom-zoom. Apa gini ya, peralatan mau galungan kah? Sampian penjor atau apa gitu kali ya. Terima kasih banyak. Salam katanya buat fans CGM yang lagi dengerin. Oke, tapi mohon maaf banget loh Jaya, lagu yang kamu request belum ada di sini. Mungkin bisa di request lagu-lagu yang lainnya, atau kalau mau request untuk di Himbauan Malang boleh juga lagu-lagu 2010 sampai 1990-an ya. Lanjut, terima kasih juga buat yang lainnya. Siapakah yang belum Tiara calling-calling malam hari ini? Moge Nopi dari Tauman Sisi ikut gabungan. Katanya salamnya buat siapa ini? Salamnya buat keluarga besar Paseaan. Oke, terima kasih banyak. Oh, Jaya katanya mau request Naif yang Piknik aja. Boleh, ditunggu ya. Nanti bakal Tiara puterin. Terus ada Kakek Guma juga dari Tabanan Mandung yang lagi stay tune juga. Terima kasih banyak. Kemudian ada Mbak Dewi Ari ya dari Klungkung sana. Ini request lagunya Bunga, Kasih Jangan Kau Pergi. Boleh, tapi ditunggu lagunya masuk di Himbauan Malam ya. Terima kasih banyak fans Gawa Merdeka. Kita lanjut dulu ke lagunya Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetrain fansnya ya. Dari penghujung anjang sana banget nih, iya kan? Dan lagu terakhir, lagu penutup kita adalah lagunya Raisa bersama dengan Barasana Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Terima kasih banyak buat fans Gema Merdeka yang udah dengerin anjang sana udara edisi Kamis manis dan romantis. Tapi jangan kemana-mana, Fanistia. Jangan digeser channel radionya karena Tiara masih di sini, masih nemenin kalian sampai nanti di jam 10 kita lanjut di program selanjutnya di Himbauan Malam. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita dengerin dulu lagu pemungkas kita, Raisa bersama Barasana Bestandi.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, Angkat Tren. Hai, selamat malam fans di Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2, kawasan WR Supratman nomor 284, Denpasar, Bali. Masih bareng Tiara juga, kita masih edisi hari ini. Edisi hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Kita sudah masuk di program Himbauan Malam. Isinya adalah lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai 1990. Dan terima kasih banyak buat fans Gema Merdeka yang sudah request lagu untuk di Himbauan Malam. Mari kita dengarkan satu persatu lagu requestannya. Kita sudah mulai dengan lagunya Gigi yang judulnya 11 Januari. Setelah ini kita akan lanjut ke lagunya Shilon Seven yang judulnya Dan, okay? Sepertinya untuk fans Gema Merdeka yang pengen request lagu masih bisa deh kayaknya. Mungkin satu atau dua lagu terakhir. Jadi silahkan langsung gabungan sekarang ya.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren sudah meluncur. Lagu dari miliknya Bunga Citra Lestari yang judulnya Pernah Muda. Dan aku sekarang. Yeay, lagunya spesial buat yang udah request juga ya. Terima kasih banyak, semoga masih monitor di malam hari ini. Aku oke, kita lanjut Fanistia. Masih ada yang belum Tiara calling-calling malam hari ini. Jadi mari kita pelan-pelan tuntaskan satu persatu ya Fanistia Gema Merdeka. Terima kasih, ini ada Mau Pandai Ebi dari Singapadu yang sudah ikut monitor, sudah ikut gabungan juga di WhatsApp kami di 081558977. Lalu ada juga Komang Axel dari kawasan Batu Bulan Gianyar. Terima kasih juga sudah ikut komen-komen. Lanjut, ini ada Ibu Gusti Ayu Putri dari Blabatuh ikut gabungan juga. Katanya mau request lagu dari Hijau Daun. Boleh, nanti bakal Tiara puterin ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan jangan lupa juga untuk fans Gema Merdeka semuanya, buat yang belum follow akun sosmednya GM, jangan lupa di follow ya. Mari kita temenan di dunia sosial. Fansnya Gema Merdeka bisa add Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, terus bisa follow Instagram kami juga di Radio Gema Merdeka, sama di TikTok kami di Gema Merdeka Bali. Dan jangan lupa juga buat yang sedang nanjau di sana, atau mungkin pas fansnya di kantor, di tempat kerja, ternyata gak ada radio tapi pengen dengerin Radio Gema, tenang aja, kalian bisa dengerin lewat handphone kalian. Silakan akses di streaming kami di radio.gemamedia.id/gema.

0: Pergiin bus.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, hangatran lagunya Tip X juga sudah meluncur. Kamu gak sendiri. Yeay, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, untuk yang sudah request lagu juga. Lucu banget, ada yang kirim stiker, terima kasih banyak. Pokoknya untuk Anda yang sudah ikut monitor ya, yang sudah request lagu dan sudah mendengarkan lagunya, terima kasih banyak ya fansti ya. Sekarang waktunya Tiara mau ke Facebook ya. Kita ke Facebook dulu di Gema Merdeka Ngetren. Kira-kira ada siapakah yang sudah ikut komen-komen? Ada Sang Tu Ketut dari Gianyar fans Tia. Terus ada juga Oka Mulyarta dari Padang Sembian. Ada juga Wayan Sugiani dari Karangasem Manggis. Terus ada juga Dewa Bencu Ubud di Kedawatan Ubud. De Apong di Tegak Klungkung. Ada Putu Widiasi juga dari Payangan Gianyar. Terus ada Bu Ian Kasih dari Kemenuh Kangin. Ada Simu-Simu juga dari Lembian Kintemani. Terus tadi ada Komang Aryani di Sanur Kaja yang request lagunya Project Pop. Abis ini bakal langsung Tiara puterin.

97,7 FM Gema Merdeka Angkat Tren. Ini dia lagunya Elemen, Cinta Tak Bersyarat, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Terima kasih juga untuk yang sudah request, masih tetap stay tune tampaknya. Yeay. Terima kasih. Semoga happy sambil dengerin lagu favoritnya meluncur di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut, masih di Facebook Fans Gema Merdeka. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen juga. Ada Pak Nyoman Landung dari Penasan Klungkung, terus ada juga Koming Suwerti dari Sibang Kaje, ada juga Pekak Podol dari Samplangan Gianyar, terus ada Kadek Hendra juga dari Sanur ya. Ada Ayu Gavender, terus ada Nyoman Sukahiro dari Sangsit Singaraja, kemudian ada juga Ngurah Sentrana dari Subak Baru. Terus ada juga Yan Gembrung, ternyata deket sini ya, dari Kesiman di Jalan Sulatri. Terima kasih. Lanjut, Bulu Dawo di Kemasan Klungkung, terima kasih. Ada Loh Artining dari Sedap Malam, sama ada Mok Dak Nari juga dari Tabanan, di Buit Tabanan ya, terima kasih banyak. Seru deh, Tiara berasa banyak yang nemenin, iya kan? Karena semuanya ada dari Tabanan, Klungkung, Denpasar, Gianyar, Bangli, Karangasem, kayak semuanya dengerin ya. Semoga setiap hari pendengar Gema Merdeka juga makin nambah, biar makin tetap bergema.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema Merdeka.

97.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka, nggak transit dan meluncur. Lagunya Bunga, Kasih Jangan Kau Pergi. Setelah ini fans Gema Merdeka ada lagunya Hijau Daun ya. Oke, dan kita lanjut. Fans Gema Merdeka masih ada beberapa yang belum tiara calling-calling. Kita akan tuntaskan dulu untuk malam hari ini ya. Ini ada Mok Miniasih dari Luwes Tabanan, sudah ikut komen-komen di Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih. Terus ada Wawan Made dari Singapadu. Kemudian ada Jeruk Gede di Ten Biu dari Jalan Kubuiwo Utara. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen juga. Terus ada Bu Ian Lastri dari Blayu Tabanan. Ada Jakawade dari Kedewatan Ubud ya, berarti terima kasih sudah ikut komen-komen juga. Oke, kita dengerin dulu lagunya Hijau Daun ya. Ini dia, Suaraku Berharap.

107.7 Kamu di JFM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Suaraku Berharap, lagunya Hijau Daun. Dan gak berasa juga fansnya Gema Merdeka, ternyata waktunya sudah hampir merapat di jam 10 malam ya. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak fansnya Gema Merdeka untuk Anda yang masih monitor malam hari ini. Jangan kemana-mana, meskipun Tiara harus pulang, tapi tenang aja, masih ada Radio Gema Merdeka yang bakal nemenin aktivitas malam Anda sampai nanti di jam 12 malam. Karena setelah ini ada program musik di Keheningan Malam bareng sama Petra. Jadi jangan kemana-mana ya fans Gema Merdeka, tetap stay tune terus di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak semua yang sudah ikut dengerin Tiara. Hati-hati di jalan buat yang sedang dalam perjalanan, yang sudah siap-siap untuk istirahat malam hari ini, selamat malam, semoga mimpi indah. Dan buat kalian yang masih tetap gawe, masih tetap shift malam mungkin, atau mungkin lagi lembur malam hari ini, semangat ya. Pokoknya semoga semua lancar, cepat selesai dan bisa istirahat malam hari ini. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Dadah, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin berkunjung ke destinasi pantai, tapi yang tersembunyi di balik tebing, yuk meluncur ke Pantai Dreamland. Pantai Dreamland terletak di daerah Pecatu Kuta Selatan. Pantai dengan tebing kapur yang tinggi, yang dikelilingi pasir putih bersih. Bahkan Pantai Dreamland juga sering disebut sebagai New Kuta Beach. Dan Pantai Dreamland ini juga cocok sebagai spot surfing, berjemur, berenang, dan tentu untuk menikmati matahari terbenam atau sunset. Oh iya, untuk Anda yang ingin berkunjung ke Pantai Dreamland, harap berhati-hati ketika turun ke pantainya ya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka.
1: Judika adalah penyanyi solo asal Indonesia, dikenal dengan karakter vokal kuat dan kemampuan bernyanyi yang penuh penghayatan. Namanya mulai dikenal luas setelah menjadi finalis ajang pencarian bakat Indonesian Idol dan sejak itu berhasil membangun karir musik yang sukses di industri hiburan tanah air. Nama Judika semakin populer lewat lagu-lagu hit seperti Aku Yang Tersakiti, Jadi Aku Sebentar Saja, dan Cinta Karena Cinta yang banyak digemari oleh pencinta musik Indonesia. Dengan suara yang powerful, penampilan panggung yang energik, serta lagu-lagu bernuansa emosional, Judika berhasil menjadi salah satu penyanyi pria paling populer dan berpengaruh di Indonesia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Heningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Horror Time. Barong adalah figur legendaris dalam mitologi Bali dan Jawa yang melambangkan kebaikan dan perlindungan. Dalam kepercayaan masyarakat Hindu Bali, Barong dianggap sebagai raja roh atau pemimpin pasukan kebaikan yang melindungi umat manusia dari pengaruh jahat. Barong merupakan lawan utama dari Rangde, sosok ratu iblis yang melambangkan keburukan. Pertarungan antara keduanya melambangkan konsep Rua Binede, yaitu keseimbangan abadi antara dua kekuatan yang berlawanan di alam semesta. Meskipun paling dikenal dalam wujud menyerupai singa, Barong Cat, Barong juga muncul dalam berbagai bentuk hewan lainnya seperti babi hutan atau barong bangkal, anjing, barong asu, macan, hingga gajah.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Klo Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pagi hari ini pastinya biar tambah semangat lagi ya bangun paginya. Kita awali dulu dengan Jobar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Astri Hapsari. Goyang Yahud, lebih Yahud lagi kalau fans Tiago Mereka ikut bergabung ya, ikut meramaikan Kopi Dangdut pagi ini. Terima kasih juga buat fans Tiago Mereka yang sudah meramaikan pagi ini ya, yang sudah bergabung dari sebelum jam 5. Wow, ternyata udah ada yang bergabung sebelum jam 5 ya, sebelum Gus Aldi mulai siaran ya. Oke, enggak apa-apa sih ya. Buat jaga-jaga biar langsung ya, biar langsung di-play lagunya ya. Enggak apa-apa sih sebelum jam 5 udah gabung, atau yang mau gabung jam 4 juga boleh ya. Atau jam 3 juga boleh. Kalau jam segitu sih penyiarnya masih tidur itu ya. Gak apa-apa sih ya. Terima kasih fans dia semuanya yang sudah bergabung. Ada yang bergabung dari jam 3 pagi, jam 4 pagi juga ya. Luar biasa memang semangatnya ini ya. Yang sudah request lagu ini, Astri Hapsari, Goy.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Vita Alvia, Ngelabur Langit, sudah di request oleh Kakek Dania yang ada di Sanur ya. Terima kasih Kakek Dania sudah bergabung ya di WhatsAppnya Gema Merdeka. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Tohpati Kesiman Kertalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali ya. Pagi juga buat Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada juga Bu Wi yang ada di Tabanan, mau request lagunya Linda ya, yang Spontan Tanpa Uhuy. Oke, lagunya sudah siap, ditunggu sebentar ya. Terus ada juga Nini Gusta. Selamat pagi Nini Gusta, terima kasih juga sudah bergabung ya. Lagunya Malioboro ya, versinya Dul Sumbang boleh, atau versi yang terbarunya juga boleh ya, dari Dara Ayu kalau nggak salah ya. Terima kasih buat Nini Gusta, lagunya pasti Gus Aldi puterin ya. Selamat bertugas buat Gus Aldi katanya. Semangat dan sehat selalu. Semangat dan sehat selalu juga ya buat Nini Gusta ya. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Sebentar kita cek dulu yang lainnya. Yang sudah bergabung ada Komang Nuning yang ada di Karangasem Sibetan ya. Lagunya Imam S. Arifin ya. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Pak Yan Seno yang ada di seputaran mana ini? Yang ada di seputaran Bedulu Gianyar. Lagunya juga ditunggu ya. Terus Komang Nuning request lagunya siapa ini? Sebentar. baru request ini ya. Komang Nuning yang ada di Sibetan. Oh iya ya, lagu. Iya iya ya, lagunya kita cek dulu sih ya. Ini mau diganti lagunya atau gimana ini ya? Iya mau diganti katanya. Boleh. Lagunya juga ditunggu ya, semoga ada. Dan ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Selanjutnya ada Pak Egar yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih juga sudah bergabung Pak Egar. Lagunya oke, kita cek dulu. Dan buat fans setia yang belum bergabung, silakan masih Gus Aldi tunggu juga ya sampai jam 7 pagi.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Brave Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tis, Tisa.
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push.
4: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Lagi-lagi terjadi kecelakaan seorang remaja berinisial IGDMP, 17 tahun, asal Sidakarya, harus kehilangan nyawa secara tragis setelah sepeda motor yang dikendarainya menghantam truk Fuso. Peristiwa maut ini terjadi di daerah Pedungan, Denpasar, pada pukul 2:15 waktu Indonesia Tengah. Tragedi bermula di saat korban melaju kencang dari arah barat menuju ke timur. Di saat yang sama, truk Fuso berukuran jumbo yang dikemudikan oleh supir berinisial RC asal Banyuwangi datang dari arah berlawanan. Karena nekat putar balik di medan jalan, motor sport ini tidak sempat mengerem. Aksi nekat truk besar tersebut di jalur cepat menjadi pemicu utama kecelakaan. Supir truk diduga memaksakan kendaraannya untuk melakukan putar balik melalui medan jalan guna mengarah kembali ke timur. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Om Shanti, Shanti, Shanti.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Dewi Persik, Mimpi Manis. Tapi kalau masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih gemilang, pastinya gak cuma mimpi aja nih fans Tiago Merdeka ya. Bisa diwujudkan dengan kenyataan nih fans Tiago Merdeka. Pastinya dimulai dari masa muda kita dulu nih fans Tia ya. Tergantung masa muda kita diisi dengan hal-hal yang positif atau negatif. Ini nih yang pastinya anak-anak muda zaman sekarang wajib tahu ini fans Tiago Merdeka ya, bahwa masa muda kita pastinya penentu masa depan kita juga nih fans Tia. Untuk itu, ayo kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang positif ya. Dengan cara menjauhi rokok, menjauhi minuman-minuman keras, dan juga narkoba nih fans Tia. Kemudian yang ini nih, yang pastinya tidak kalah pentingnya fans Tia ya. Terutama buat generasi berencana, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans Tia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Soimah. Ojo podo loyo. Kalau loyo tenang, sekarang sudah ada Vitalik ya, yang pastinya sudah siap menjadi penyemangat Anda, sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang ya, biar gak loyo lagi nih fans Tiago Mereka. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Jadi dapatkan segera Vitalik ya. Dapatkan segera Vitalik.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya?
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
3: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
4: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita sapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung, karena sudah semakin banyak ya yang bergabung pagi hari ini. Ada siapa saja yang sudah bergabung selanjutnya yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa ya. Kita sekarang menyapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung di Facebook dulu ya. Di Facebook yang sudah bergabung ada Pak Wayanaya yang ada di seputaran Pedungan, lagunya Ikan Dalam Kolam ya, dari DJ Kentrung featuring Dini Kurnia. Sudah langsung mengudara ya buat Pak Wayanaya. Terima kasih sudah bergabung di Facebooknya Gema Merdeka ya. Selamat pagi juga buat Bu Agung yang ada di Jalan Raya Guang, Sukawati. Terima kasih Bu Agung sudah bergabung juga di Facebook ya. Yang lainnya yang sudah bergabung juga ada Bu Made Rasmin yang ada di Karangasem, mau request lagu judulnya Digoyang-goyang katanya. Ini nama penyanyinya siapa ya? Siapakah kira-kira nama penyanyinya? Kok tumben ya Gus Aldi dengerin lagu judulnya Digoyang-goyang. Aduh, nanti coba Gus Aldi cek dulu ya lagunya. Terima kasih Bu Made Rasmin sudah bergabung. Kita sekarang ke WhatsApp aja dulu ya. Di WhatsApp yang sudah bergabung ada Pak Dewo Suadnyana yang ada di mana ini, yang ada di Bangli ya. Di sana dingin katanya. Wah, sama ya, di Denpasar juga dingin. Nggak seperti biasanya ya, kalau di Denpasar biasanya cuacanya panas, tapi sekarang memang ya kita sudah mulai memasuki musim dingin ya. Oke, di sana juga lebih dingin lagi. Kayaknya lebih dingin lagi daripada di Denpasar. Ya udah, yang penting tetap semangat, pakai jaket yang tebal ya. Lagunya hampir aja kelupaan ini ya. Lagunya Nona Noni, Jangan Setengah Hati. Sebentar, kita siapin dulu ya. Oke, sebentar lagi sudah siap diputerin buat Pak Dewa Suwanyana. Selamat pagi juga buat keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, terus Bu Tutsumi sama Bu Madeasih juga ya. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah bergabung ya. Selamat pagi juga buat Bu Lo Sutriani ya, yang ada di seputaran Sengkidu. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp. Buat fans setia mereka yang belum bergabung juga masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya. Oh ya, satu lagi ketinggalan. Waduh. Untung aja Gus Aldi diingetin ya. Aduh maaf ya, kelupaan satu lagi ya. Ada Gus Mang Darmawan dari Semarapura, Kelungkung. Lagunya Maggie Z, Pondok Derita. Setelah Gus Aldi cek tadi lagunya gak ada ini ya. Mungkin mau diganti sama lagu yang lainnya ya. Buat Gus Mang Darmawan masih bisa kok ya. Masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...
0: Oh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari GIUB Gaspol. Jangan lupa Gaspol juga semangatnya dengan Vitalik ya. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Dan fans setia Gordeka, waktu kita juga sudah mepet ya, mendekati jam 7 pagi. Kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih buat fans setia semuanya ya, yang sudah bergabung dari jam 5 pagi. Yang baru bergabung juga terima kasih ya. Selamat pagi yang baru bergabung. Tapi sudah sempat request lagu kak ya. Oke, lagunya sudah Gus Aldi siapin ya, yang bergabung paling terakhir ini ya. Masih bisa kok ya. Oke, sebentar lagi sambil beraktivitas, fans setia Gordeka juga bakal disemangatin dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi bareng Tiara, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi, sambil beraktivitas tetap setia juga di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan UR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ada Tiara di studio yang akan menemani aktivitas pagi Anda untuk edisi hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 29 Mei tahun 2026. Tentunya selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi ya, di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas. Jadi buat fans gue, mereka lagi monitor pagi hari ini, selamat mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia. Dan kalau fansnya pengen gabungan atau pengen request lagu favoritnya, silahkan bisa langsung gabungan bareng Tiara. Kita seru-seruan pagi hari ini biar makin happy. Bisa gabungan di WhatsApp kami 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan jangan lupa juga untuk yang sedang nang jauh di sana, silakan dengarkan via streaming kami di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan get yang maya tagihan, kak ngedende get ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listre, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listre, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka ngatain lagunya Samsons. Ini lagu barunya ya, judulnya adalah Kecanduan. Lagunya meluncur, spesial buat yang udah request juga. Terima kasih banyak. Pagi hari ini udah gercep banget ya kan, sembari beraktivitas paginya, sembari dengerin radio, langsung request lagu juga. Mantap. Semangat buat kita semuanya ya, fans Gawang Merdeka. Masih hari Jumat, jadi semangat, dikit lagi udah ketemu Sabtu dan Minggu. Dikit lagi ketemu hari Minggu yang libur, biar kita kan biar makin semangat gitu maksudnya. Jadi kita harus menyemangati kalian dikit lagi, apalagi udah akhir bulan. Semoga semuanya masih aman, semoga dompetnya juga masih aman ya, fans Gawang Merdeka. Pokoknya semangat aktivitas pagi hari ini di edisi hari Jumat. Jangan lupa cek and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya. Jangan lupa juga fans Gawang Merdeka untuk Anda para nasabah dari Bank BPD Bali, untuk mendapatkan informasi yang valid, pastikan kalian mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Oke? Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Karena Bank BPD Bali ini tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia. Contohnya PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya, fans Gawang Merdeka. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

97.7 FM Gemang Merdeka, ngetren Honey. Lagunya Shaky Dog juga sudah meluncur pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request pagi hari ini di WhatsApp kami di 081558977 ya. Semangat aktivitas fans Gemang Merdeka. Jangan lupa sarapan loh, karena biasanya pasti banyak yang suka skip yang namanya sarapan. Padahal sarapan tuh penting banget loh fans Gemang Merdeka, biar ada tenaga sebelum kalian beraktivitas mengawali hari kalian. Kan enak ya sarapan pagi-pagi gitu kan, meskipun gak terlalu banyak, jangan yang terlalu berat-berat juga karena masih pagi, biar gak kaget perutnya gitu ya. Yang penting isi perut dulu sedikit gitu kan. Jangan lupa minum air juga fancy gue mau berikan, supaya kebutuhan cairan di pagi hari juga terpenuhi gitu ya kan. Tentunya sambil dengerin lagu-lagu di Radio Gue Mau Merdeka, plus informasi-informasi penting yang akan menambah wawasan kita semuanya. Kali ini ada informasi fans Gawang Merdeka. Sebelum lanjut ke lagu requestan nanti, ada yang request Navikula juga. Tapi tahan dulu sebentar, karena Tiara punya informasi yang penting banget untuk fans Gawang Merdeka. Mari kita wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Chandra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Lokasi Yayasan Dwi Chandra ini adalah di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Chandra sendiri menghadirkan konsep One Stop Education. Jadi fansnya nggak perlu bingung-bingung, karena di sini itu udah ada dari PAUD, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima.

0: terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

107.7 FM Gema Merdeka ngetren pagi hari ini. Ada yang request lagunya Juliet juga nih, fans Tia. Judulnya adalah Hitam Putih. Yeay, semoga fans Gema Merdeka suka sama singlenya. Dan tentu kita masih di program Tirama untuk pagi hari ini, fans Gema Merdeka, sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi jangan kemana-mana ya. Kalau misalnya fans Gema Merdeka pengen ikut gabungan atau pengen ikut request lagu, silahkan aja langsung gabung di sosial media kami ya. Dan untuk yang udah request, tapi kalau lagunya belum meluncur, sabar dulu, karena Tiara puterin lagunya satu per satu. Harap antri dulu ya. Oke, fans Gema Merdeka, jangan lupa juga buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans Tia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97, Kamu The FM, Gemar Merdeka, Hangat Renja di milikku. Ini awalnya tuh lagunya, siapa sih namanya? Marcel Siahaan. Kemudian di remix sama 3 composers. Dan yang kita dengerin ini adalah versinya 3 composer ya. Semoga fansnya suka. Dan jangan lupa juga fansi gue mereka, terutama buat generasi berencana. Tahu kan kalau kita harus jaga kesehatan reproduksi, karena itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fans dia pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk Anda yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.
1: Kau jadi kekasihku.
0: Kita lanjut fans Gawa Merdeka, masih dengerin lagu Jadi Milikku tipis-tipis. Sekalian Tiara mau lanjut lagi untuk bacain berita, karena seperti biasa sesi yang pertama kita bakal bacain beberapa berita spesial untuk Anda. Jadi gak cuma dengerin lagu-lagunya aja, tapi bisa dengerin berita-berita terkini. Nah, fans Gawa Merdeka, pagi hari ini Tiara mau bahas tentang anak-anak di bawah umur yang mungkin sering kalian temui di jalan-jalan gitu ya, fans Gawa Merdeka. Ini adalah sebuah fenomena dari waktu ini. Ya kan dari dulu kayaknya emang udah ada fans Gawa Merdeka, sudah sering ditertibkan juga, tapi ya mungkin seminggu, dua minggu, sebulan setelahnya datang lagi, kayak gitu loh fans ya. Sebenarnya ini adalah fenomena yang memprihatinkan, karena kan seharusnya anak-anak itu mereka belajar, mereka sekolah gitu ya, mereka main sama teman-temannya. Cuman ya entah bagaimana begitu ya fans dia, ya entah dia disuruh sama orang atau bagaimana gitu ya. Jadi kita tuh kayak agak susah ngebedain antara dia memang benar-benar perlu, memang benar-benar harus kayak gitu ya, atau memang dia tuh disuruh sama orang supaya nanti dapat uang dan uangnya nanti disetor dan bla bla bla bla bla gitu ya. Situasi ini jadi kelihatan cukup kompleks fans Gawa Merdeka. Satu sisi tentu faktor kemiskinan dan tekanan ekonomi bisa bikin mereka atau mungkin orang tuanya merasa gak punya pilihan lain, jadi mereka kayak ngemis-ngemis di jalan gitu ya. Tapi di lain sisi kita gak bisa pungkiri bahwa dalam beberapa kasus ada juga dugaan eksploitasi anak demi memancing rasa iba dari masyarakat di lampu merah dan lain sebagainya gitu kan. Tapi fans Gawa Merdeka yang mengejutkan setelah ditelusuri, ternyata rata-rata penghasilan mereka tuh kalau dihitung-hitung cukup gede loh fans Gawa Merdeka. Bahkan dalam sebulan ada yang bilang pendapatan mereka tuh melebihi gaji seorang manajer hotel. Nah loh, mungkin karena hal ini ya mereka jadi datang lagi, meskipun mereka kayak udah ditetepin sama Satpol PP dan lain sebagainya, tapi kayak seminggu, dua minggu, sebulan kemudian mereka datang lagi, atau mereka cari tempat lain, daerah lain gitu ya fans Gawa Merdeka. Mungkin karena jumlahnya itu ya, jumlah yang mereka dapetin yang lumayan, jadi mereka ya udah kenapa harus kerja keras kalau ngemis aja dapetnya segini, mungkin gitu ya pikirannya. Ya semoga kedepannya ada solusi nyata fans Gawa Merdeka dan penanganan yang lebih efektif, biar anak-anak bisa hidup, bisa tumbuh sesuai dengan usianya gitu fans Gawa Merdeka. Oke?

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngatran lagunya Afgan, Wajahmu Mengalihkan Duniaku, juga sudah meluncur. Gak kerasa ya, fans Gema Merdeka hampir 1 jam udah bareng sama Tiara di program Tirama. Sekarang udah jam 7 lebih 57 menit fans Gema Merdeka. Tapi tenang, masih ada 1 jam lebih ya kan, 1 jam lebih 3 menit kita bakal masih bareng-bareng sampai nanti di jam 9. Jadi terima kasih banyak untuk fansnya yang udah dengerin Tiara dimanapun kalian berada, dimanapun fansnya lagi dengerin Gema. Terima kasih banyak ya. Mungkin ada yang dengerin di rumah, masih di rumah, atau mungkin dengerin di toko, di warung, di pasar pagi hari ini, atau dengerin di SPBU, dengerin di mobil, dengerin di tempat kerja, dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak. Semoga suka sama lagu-lagu yang sudah meluncur dan yang akan meluncur sampai nanti di jam 9 pagi. Oke, dan jangan lupa juga fans Gema Merdeka buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa bisa konsumsi Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru ya. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, fans Gema Merdeka. Dan Anda bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.